Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Polres Metro Tangerang bongkar jaringan obat keras ilegal. Mayat pria ditemukan terikat di kawat, Tangerang. Kilang minyak utama Rusia terbakar usai serangan drone Ukraina. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut ini informasi selengkapnya. Hardliner, peredaran obat keras ilegal di wilayah kota Tangerang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Terbaru, jajaran Polres Metro Tangerang Kota melalui Polsek Batu Ceper kembali menggagalkan praktik penjualan obat-obatan terlarang ini. Dalam sebuah razia stasioner Minggu dini hari, pengungkapan kasus bermula dari petugas menggelar operasi Kamtipmas di Jalan Garuda, Kelurahan Batu Jaya. Polisi mengamankan seorang pengendara motor berusia 19 tahun berinisial MNA. Saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan barang bukti berupa beberapa butir obat keras yang disimpan di dalam pakaian pelaku. Selanjutnya, sesosok mayat pria parubaya ditemukan tewas dengan leher terlilit kawat di area Taman Pramuka, Jalan Raya Daan Mogot, Kota Tangerang, Rabu sore kemarin. Korban diketahui berinisial S, berusia 75 tahun, yang merupakan seorang karyawan swasta asal Kelurahan Cikokol. Kapolsek Tangerang, Kompol Suyatno, menjelaskan penemuan jasad ini berawal dari laporan pemilik warung di sekitar lokasi yang mencium aroma menyengat. Setelah dilakukan pemeriksaan, saksi terkejut menemukan korban dalam posisi tergantung pada tiang pagar pembatas dengan kondisi leher yang sudah terikat kawat. Dan informasi dari mancanegara, Hardliner, Ukraina meluncurkan serangan udara terbesar ke Moskow sejak awal invasi penuh Rusia. Serangan pesawat tanpa awak atau drone ini sukses menghantam sejumlah lokasi strategis di ibu kota Rusia, membakar habis kilang minyak utama dan melumpuhkan aktivitas bandara terbesar di negara tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjelaskan bahwa serangan masif ini merupakan respon langsung atas tindakan Rusia yang membombardir komplek biara bersejarah di Kiev awal pekan ini. Zelensky menyatakan jika Ukraina dipaksa terbakar akibat agresi militer, maka Moskow juga harus bersiap menghadapi kehancuran yang sama.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, kemarin aku memanggil tukang servis AC untuk membersihkan AC di rumahku. Nah, langgananku ini sudah lama banget. Aku panggil dari sekitar tahun 2024. Dan dia bilang sampai lebaran jadwal servisnya sudah full. Gila banget ya. Kami agak kesusahan banget kalau minta tolong dia datang untuk menservis AC kami. Karena jadwal dia padat. Mungkin sudah melebihi jadwal presiden ya. Kalau dibandingkan dia dengan presiden. Nah, kelebihannya adalah dia juga bisa membetulin kompor gas, dispenser, mesin cuci kami. Semua peralatan yang rusak dia mampu betulin. Orangnya jujur, juga baik. Makanya dia cerita pas dia tidak bisa untuk menservis AC, tapi dia menawarkan untuk mengirimkan anak buahnya untuk menggantikan dia. Banyak pelanggan yang gak mau. Mungkin karena pelanggan sudah sangat percaya sama dia. Dan trust itu terbangun tidak dalam semalam loh. Orang yang bekerja dengan jujur, tekun, serta menjaga kepercayaan dari pelanggannya akan menuai banyak rezeki timbang orang yang tidak amanah alias asal-asalan dalam bekerja. Kita ada dan hidup di zaman di mana banyak orang yang ingin memperoleh pencapaian dengan cara instan dan mengabaikan ketekunan, kerja keras, serta integritas. Padahal nilai-nilai inilah yang memupuk nilai-nilai bisnis kami sehingga mempunyai daya juang yang tinggi. Pesan saya hari ini, apapun yang Anda jual, produk maupun jasa, pastikan bahwa Anda dan tim punya nilai-nilai yang benar. Nilai yang benar itu apa? Ya, nilai yang benar adalah bertekun, bekerja keras, serta menjaga integritas. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

46 menit lepas dari jam 3 sore sama Versiana di sini sampai nanti di jam 5 sore. Kita lagi bahas di CS 9 sore topik yang ringan-ringan santai dan juga menarik yang lagi viral di media sosial adalah gaya hidup frugal, frugal living. Nah, gue pengen membahas ini ngebandingin sama frugal living versus flexing culture. Waduh. Pengen tahu kalian punya pilihan yang kayak gimana? Hidup hemat kah atau harus terlihat hebat, ya. Nggak apa-apa, gue juga punya beberapa teman yang pilihan mereka adalah harus terlihat hebat. Tetapi frugal living ini adalah sebuah istilah yang makin kesini makin populer, terutama di media sosial, di mana banyak orang mengira frugal living itu sama seperti pelit, tapi bukan. Hidup sengsara demi menabung, no, bukan kayak gitu. Ini nggak sesederhana seperti itu, tetapi frugal living di sini yang gue bahas adalah bagaimana gaya hidup yang fokus pada penggunaan uang dengan mindful, sadar, bijak, dan sesuai prioritasnya. Jadi intinya, ini bukan menghabiskan uang sesedikit mungkin, no. Tetapi memastikan setiap pengeluaran itu kasih nilai atau kasih value, kasih manfaat yang jelas dan manfaat yang maksimal. Jadi simpelnya bukan soal mampu atau nggak mampu belinya, ya kan? Bukan soal mampu atau nggak mampu beli, tetapi apakah barang atau pengeluaran itu benar-benar bermanfaat dan benar-benar dibutuhkan gitu loh, hardliner. Wah, kalau ngomongin frugal living, kayaknya bisa dibilang banyak orang yang akhirnya belajar frugal living dari yang namanya pukulan krisis ekonomi dan krisis pandemi COVID-19. Itu jadi kayak pelajaran besar bagi banyak orang yang sebelumnya hidup boros, tiba-tiba gak punya penghasilan, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Jadi sadar penting ternyata punya tabungan, penting ternyata punya dana darurat, dan pengeluaran harus lebih dikontrol. Kata Kak Kawai, di situ di TikToknya kita ada Kak Lauren, ada Kak Kawai, ada Mbak Sari, ada Kak William, dan kakak yang lain. Kata Kak Kawai, frugal living, kalau aku beli sesuatu sesuai kebutuhan. Yes. Nah, Kak BCW, hai, apa kabar? Nah, ada ciri-ciri orang yang udah nerapin yang namanya frugal living. Di samping yang gue bilang tadi, gue terinspirasi banget kayaknya dari kehidupan seorang, siapa tuh tadi, di Indonesia udah ada beberapa sih yang nerapin ini, kayak Cynthia Lamusu dan beberapa public figure lainnya. Ada ciri nyata orang udah nerapin yang namanya konsep hidup frugal living ini. Jadi orang-orang yang udah punya kemampuan untuk jaga yang namanya dia butuh atau gak butuh untuk beli, biasanya adalah orang-orang yang gak gampang tergoda, lagi diskon beli yuk. Ya. Jadi dia ada di pemikiran yang diskonnya besar, beli ah, bukan kayak gitu. Tetapi pada pemikiran, saya butuh nggak ini barang gitu ya. Karena diskon terbesar sekalipun tetap membuat kita rugi kalau barangnya itu benar-benar kita nggak butuh. Atau barangnya itu bukan sebuah barang yang akan jadi value atau menjawab kebutuhan kita. Jadi beli sesuatu berdasarkan karena fungsinya. Jadi orang-orang yang frugal living adalah mereka yang fokus pada manfaat daripada mereknya. Misalnya, tas yang awet itu lebih penting daripada logo terkenal. Wes. Iya, tas yang awet itu kalau misalnya bisa ketemu barang yang dimana dia brand, bukan barang yang branded banget gitu loh, tetapi itu barang yang udah terkenal kualitasnya bagus, tetapi harganya di bawah barang branded. Handphone yang sesuai kebutuhan lebih penting daripada seri terbaru yang harus diflexingkan ke orang lain gitu kan. Kemudian dalam membeli sesuatu, kebutuhan harus dilihat kualitasnya. Yes, bener banget. Senang membuat perencanaan keuangan. Orang-orang yang frugal living adalah punya konsep di hidupnya harus bikin yang namanya financial planning. Jadi mereka tuh biasanya nyatet apa yang jadi pengeluaran rutinnya, kemudian menentukan anggaran bulanannya, dan dia punya budget keuangan sendiri gitu loh. Tiap bulan harus sekitar keluar segini, ada budget keharusan bayar ini, bayar itu, dan segala macam. Dan dia punya target keuangan sendiri dan ingin bekerja untuk masa depan, bukan habis untuk nyenangin diri atau nyenengin kesenangan-kesenangan hanya sesaat saja. Tidak takut terlihat sederhana.
Ya, dan ini bukan soal, sekali lagi, bukan soal bisa atau nggak bisanya beli, tetapi ketika nanti kita bahas di bagian akhir ada public figure yang akhirnya menerapkan ini, di situ kita akan lihat bahwa orang-orang ini bisa sebenarnya beli, tapi mereka nggak memilih untuk beli itu. Salah satu kekuatan terbesar orang frugal adalah nggak terlalu peduli terhadap penilaian orang lain. Jadi lu menilai apa ya terserah. Mereka nggak membeli sesuatu hanya untuk mendapatkan pengakuan sosial bahwa mereka mampu, mereka bisa, enggak. Tetapi mereka terlihat sederhananya aja, sederhana dan nggak malu untuk terlihat sederhana gitu ya. Jadi benar-benar kelihatan, yes, terima kasih Mbak Sari. Dampak positifnya kerasa banget kalau keuangan seorang frugal living ini bisa jadi lebih sehat. Ini paling nyata sih manfaatnya, karena pengeluaran lebih terkendali, tabungan jadi bertambah dong. Yes, dana darurat jadi ada dong, ya kan? Dan tadinya punya impian investasi, akhirnya investnya bisa terjalani. Dan yang paling menyenangkan dari si frugal living adalah bisa mengurangi yang namanya stres finansial. Banyak pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga karena yang namanya ujung-ujungnya duit. Nah, ketika kondisi keuangan lebih stabil, tingkat kecemasan orang juga ikut menurun, dan yang akhirnya orang-orang jadi lebih menghargai apa yang dimiliki. Nah, frugal living mengajarkan kita untuk punya rasa cukup. Orang yang terus-menerus ngejar hal yang baru, FOMO-nya nggak ada habis-habisnya, nggak akan punya mindful, cukup mindful dalam hal dia belanja, ya. Tapi si frugal living adalah orang yang terus-menerus seorang yang tidak terus-menerus mengejar hal yang baru, ya. Akibatnya hidupnya akan terasa lebih tenang dan nggak mudah iri dengan orang lain. Karena dia tahu punya atau nggak punya itu nggak akan mempengaruhi damai nggak damainya hidupnya. Dan yang paling gue suka adalah si frugal living ini siap menghadapi keadaan darurat. Ya, kita nggak pernah tahu hidup kita tiba-tiba akan ada kejadian apa. Ya, semua selalu berharap yang baik, ya, yes, betul. Kehilangan kerjaan kah, kayak pandemi COVID-19, tiba-tiba banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Nah, itu kita nggak tahu akan ada pandemi lagi ataukah enggak, ya kan? Kebutuhan mendadak bisa terjadi kapan aja loh. Orang yang terbiasa hidup frugal biasanya lebih siap dengan situasi-situasi yang namanya sulit. Ya kan? Tetapi banyak yang suka salah paham sama si frugal living. Kita bahas sudah yang berikut. Ada dua lagu yang akan hadir. Satu dari pesanannya siapa tadi? Kak Sarah ya. Kak Sarah dengan Giza, Jika Cinta Dia. Terus ada Kak Kawedir, Aku Bukan Pilihan. Buat yang stay lama-lama di sini dan bantu tap-tap love-nya, ini lagu buat kalian.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: aku. Terima kasih.
1: Di 100.6 Heartland Radio Your Family Station. Itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari Budi Do Remi sama Versiana masih di sini. Buat kalian semua yang lagi gabung, yang baru gabung, oke ya. Iya pak, wow, ada Kak Muhammad Ferry Kurniawan di TikToknya Heartland, hai. Ada Kak Indra juga, 12108 sore juga. Ada Kak Sarah Cecilia dan semua-muanya. Bantu aku dong biar tap love-nya jadi 5K. Oke, kita ngomongin sore hari ini soal yang namanya ini loh, topik yang lagi hangat juga. Masih hangat buat digoreng. Bukan, buat dibahas ya. Buat dibahas yang namanya frugal living ya. Ini sebuah istilah yang makin kesini makin banyak orang yang nerapin hidup yang frugal living. Frugal living apa sih? Sederhananya frugal living adalah konsep hidup yang sederhana, yang ketika beli apa-apa itu dia lebih mindful dan lebih apa ya, lebih tahu apakah dia butuh atau enggak. Dan udah banyak yang nerapin gaya hidup frugal living. Antara lain yang buat gua inspiring banget adalah si ini sih, si Cynthia Lamusu, yes, beliau ya yang kayaknya menginspirasi banyak orang dengan gaya hidupnya yang makin kesini tuh kayak makin sederhana gitu loh. Bukan karena dia nggak mampu beli, tetapi karena dia memilih untuk punya gaya hidup frugal living. Tetapi ternyata orang yang frugal living kalau kebablasan juga jadi nggak enak ya. Bisa berubah jadi pelit kalau terlalu frugal. Frugal living sama pelit ya beda dong. Ya, frugal living itu menghemat untuk hal yang tidak penting. Jadi kalau nggak penting ya nggak beli, ya nggak penting ya nggak diambil gitu loh. Tapi pelit itu menghemat bahkan pada hal yang memang dia butuh sebenarnya. Dia butuh untuk punya itu, tetapi dia memilih untuk enggak. Misalnya nunda berobat karena sayang uangnya. Nah ini beda lagi pemahamannya. Udah bukan frugal lagi. Atau jadinya karena kebablasan frugal living akhirnya kehilangan yang namanya keseimbangan hidupnya. Ya ada orang yang terlalu ekstrim banget menghematnya, jadi nggak pernah mau liburan, ya ini nggak pernah mau liburan dan nggak posting liburan, beda ya. Karena ada orang-orang yang liburan-liburan aja, tetapi bukan untuk flexing atau bukan untuk menjadikan konten, tidak pernah menikmati hasil kerja, ya mau frugal living, hidup hemat banget, tapi nggak bisa enjoy, nggak balancing hidupnya, nggak ada apa namanya. Nggak ada balancingnya. Dan pasti mereka selalu merasa bersalah saat mereka keluarin uang. Akibatnya hidup jadi nggak seimbang. Nggak seimbang ya pastinya akan selalu terobsesi. Karena pada dasarnya orang yang kebablasan frugal living, karena obsesi nabungnya tuh jadi tinggi banget ya. Nabung memang baik ya. Siapa yang nggak bilang nabung tuh nggak baik. Tapi kalau setiap keputusan hidup hanya berdasarkan uang, kualitas hidup pada akhirnya jadi menurun. Nah, biar lebih tahu siapa aja sih public figure di dalam dan di luar negeri yang udah punya gaya hidup frugal living. Ada Apoy Wali, ada masih di sini kakaknya. Ada Kak Sarah Cecilia yang bilang gaya hidup sederhana dibutuhkan dan yang penting saja dibeli keseimbangan gaya hidup. Ya, di sekitar kedapatan voice note ya, yang mau kirim voice note boleh loh. Di mana? Di 0819-269-1000. Ada Pak Yo dari Kedai House dan Laparnya di Serpong yang mengirimkan voice note-nya di kesempatan kali ini. Yep. Iya, mana nih? Bentar ya. Pak Iyo dari Kedai Haus dan Laparnya yang kirim voice note-nya. Voice note-nya kok gak bisa ke play ya Pak Iyo? Ada something trouble nih kayaknya. Oke, kita ke Bu Rince dulu deh. Bu Rince, katanya bagi Bu Rince buat saya, hidup itu harus hemat karena banyak segala banyak kebutuhan yang diperlukan. Untuk itu harus benar-benar jaga kondisi ekonomi jangan sampai tidak terkendali. Ya, frugal living juga ya, Bunca, thank you loh. Terus ada siapa lagi? Oh, sayang banget nih nggak ke-play nih Pak Yo. Ada voice note atau voice note-nya nggak ada isinya nih Pak Yo. Boleh dikirimin lagi, boleh. Dan kemudian apalagi, nah mungkin biar lebih paham siapa aja yang udah nerampil ini. Salah satunya adalah Warren Buffett. Dia salah satu contoh paling terkenal ya, termasuk orang terkaya di dunia. Ia tetap tinggal di rumah yang dibelinya itu puluhan tahun yang lalu. Padahal dia bisa tinggal di rumah yang nilainya triliunan. Kebiasaannya gak suka hidup berlebihan, hindari pemborosan, fokus sama investasi yang jangka panjang. Dan pesan yang sering identik dengan seorang Warren Buffett adalah jangan menghabiskan uang yang belum Anda miliki untuk membeli hal yang tidak Anda butuhkan. Ada lagi nih, ini favorit gue banget, Keanu Reeves. Siapa yang gak tahu Keanu Reeves, dia hidupnya sederhana banget, ya, humble banget itu kakak gue yang satu itu. Keanu dikenal dengan kehidupannya yang sederhana banget, sekalipun punya kekayaan yang melimpah ruah. Kekayaan yang besar, beliau ini sering kelihatan menggunakan transportasi umum. Ya, kalau orang yang biasa lihat dia di media sosial, sering banget naik kereta, sering banget penampilannya sederhana saja, tidak mengejar yang namanya kemewahan. Dia kayak jadi ikon kesederhanaan gitu di luar sana. Contoh bahwa kebahagiaan itu gak selalu berhubungan dengan kemewahan. Nah, siapa yang gak relate sama Mark Zuckerberg ya? Itu kembaran aku, beda ibu, beda ayah. Ya, Mark pemilik FB dan bisa dibilang beberapa ikon media sosial punya kekayaan yang bisa besar banget ya, cukup sering tampil sederhana. Dan bahkan selama bertahun-tahun publik mengenal si Mark Zuckerberg ini sebagai orang yang selalu berpakaian kaos abu-abu atau coklat yang sama setiap hari ya. Lebih sering abu-abu sih. Ya, sampai mungkin orang-orang pada hafal dia tampil di media sosial jepretan netizen. Dia tuh atau netizen di luar sana adalah dia tuh memilih untuk mengenakan baju dan celana yang sama tiap hari untuk ngurangin keputusan kecil yang gak penting dan fokus sama pekerjaan yang lebih bernilai. Prinsip frugal living yang paling penting pada akhirnya adalah bukan tentang hidup miskin atau menahan diri, menahan keinginan terus-menerus. Tetapi adalah menjadi hemat pada hal yang tidak penting agar bisa maksimal pada hal yang benar-benar penting. Misalnya, ngurangin jajan biar bisa punya dana pendidikan buat anak. Ngurangin belanja yang impulsif yang gak bisa dikendalikan agar one day bisa punya rumah. Ngurangin gengsi agar bisa hidup lebih tenang. Karena kalau gengsi dikasih makan ya gak ada habis-habisnya kan. Dan akhirnya tujuan akhir si frugal living bukan sekedar punya banyak uang, punya kebebasan, punya ketenangan, tetapi juga punya kendali atas keinginan-keinginan dan atas hidupnya sendiri, bukan dikendalikan sama keinginannya. Yes, masih versi Ana temani kalian semua sampai jam 5 sore. Yang mau kirim voice note juga bisa di mana di 0819-269-1000. Terima kasih yang masih standby di TikToknya Hotline. Kak John Bimo, Kak Sarah,

0: suatu hari.
1: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Halo teman-teman, liburan sekolah kali ini akan lebih seru dan berkesan dengan hadirnya Quantum Heroes Dinoster di Tank City Mall mulai tanggal 12 Juni sampai 12 Juli 2026. Memadukan teknologi canggih dan dunia dinosaurus dalam beragam aktivitas seru. Saksikan serunya penampilan Lucio, Delby, Jaimin, Oz, dan Raptortron setiap Sabtu dan Minggu pada pukul 2 siang dan 5 sore. Adik-adik juga bisa berfoto bersama dengan mereka loh. Nikmati juga kegiatan seru lainnya seperti Gramedia Coloring Competition, Interactive Percussion, Aman Percussion, Storytelling by Ka Awam Prakoso, Balloon Man and Magician, dan masih banyak aktivitas lainnya. Adik-adik juga bisa bermain di cornfield, berkebun, menjelajahi ladang jagung, dan berinteraksi dengan hewan lucu, juga lab role play firefighter pada 20 Juni dan cooking class pada 11 Juli. Pastikan kamu nggak ketinggalan serunya liburan sekolah yang seru, edukatif, dan penuh petualang hanya di Quantum Heroes Dinoster 12 Juni sampai 12 Juli 2026 di Tank City Mall. Info lebih lanjut, follow Instagram @TankCityMall, TikTok @TankCityMall, dan download aplikasi mobile apps Tank City Mall pada Play Store atau App Store. Tank City Mall, My Lovely Mall of Tangerang.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa kabarnya nih? Saya mulai ya untuk sharingnya. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana caranya agar kita bisa lebih kaya?" Caranya adalah dengan memperkerjakan orang yang lebih pintar daripada kita. Terus bagaimana Pak membayarnya kalau mereka lebih kaya daripada kita? Ya, tawarkan bagi hasil dan memperkerjakan mereka. Saya saat ini juga dipekerjakan oleh

membantu mereka. Nah, mulai sekarang, datanglah kepada orang hebat dan orang sukses itu dengan postur, "Can I help you?" Saya Kelvin Hartono, generasi kedua, gado-gado Boblo.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Kemendagri apresiasi pengelolaan keuangan Kota Tangerang masuk daftar nomine terbaik. Wali Kota Tangsel sebut anak perlu literasi guna hindari ancaman digital. Eksekusi Hotel Sultan Dasko nyatakan nasib pegawai akan dikoordinasikan dengan pemerintah. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, pemerintah Kota Tangerang kembali menorehkan capaian membanggakan di bidang tata kelola keuangan dengan meraih indeks pengelolaan keuangan daerah sebesar 86,2.

0: 2023. Pemkot Tangerang sukses masuk dalam jajaran nomine terbaik nasional. Atas capaian berpredikat baik tersebut, Kemendagri mengundang Pemkot Tangerang bersama 39 pemerintah daerah lainnya untuk memaparkan strategi di hadapan tim validator. Wakil Wali Kota Tangerang Mariono menegaskan prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien. Masih dari Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan literasi digital bagi anak-anak. Langkah edukasi ini dinilai krusial agar generasi muda dapat terhindar dari berbagai ancaman di ruang digital. Benyamin menjelaskan tantangan yang dihadapi anak-anak serta kaum perempuan saat ini kian kompleks, terutama dengan munculnya resiko kejahatan siber baru. Merespon kondisi tersebut, Pemkot Tangsel berkomitmen terus memperkuat sosialisasi perlindungan serta mendorong kolaborasi erat antara dunia pendidikan dan lingkungan keluarga demi menciptakan ruang digital yang aman. Dan informasi terakhir, Hardliner, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Sufmi Dasko Ahmad, menegaskan komitmennya untuk mengawal nasib para pegawai ex-Hotel Sultan. Langkah ini diambil pasca eksekusi pengosongan lahan yang dilakukan oleh pemerintah pada Kamis pagi kemarin. Dasko menyatakan dirinya akan segera melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara selaku pengelola aset baru. Jajaran Dewan berharap manajemen di bawah Kemensetnek nantinya tetap memberikan ruang dan kesempatan bagi karyawan lama yang mata pencahariannya sempat terancam akibat sengketa lahan tersebut.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Masih di 100.6 Heartland Radio, your family station. Kita udah di bagian akhir jumpa kita, hampir-hampir ya. Masih ada sekitar ya 10 menit lagi. Ya, katanya ada yang mau ikutan untuk topik kita sore hari ini tentang frugal living ini. Boleh, yang mau interaksi langsung di 0819 2961000. Atau yang udah tahu nomornya boleh langsung aja. Ada Kak Indra, ya tadi boleh Kak Indra tanggapannya soal frugal living, punya opini tersendiri kayaknya ya. Acaranya di kota mana? Acara kita tuh di kota mana? Di Tangerang Kakak, Kak BCW. Ya, oke, okay. Ada Kak Indra. Hai, halo.
1: Halo, sore.
0: Sore Kak Indra.
1: Iya.
0: Oke, Kak Indra. Siap. Gimana tanggapan Kak Indra nih? Pasti opini tersendiri Kak Indra punya nih. Boleh Kak Indra.
1: Enggak sih, secara umum aja. Ini sorry, backsoundnya, background saya ganggu nggak ya?
0: Enggak.
1: Karena banyak
0: enggak.
1: Di biasanya tempat anak-anak kid station takutnya ganggu. Enggak ya?
0: Enggak,
1: saya coba mojok sih. Oke. Okay. Kembali ke tema. Ya, kalau dari yang contoh-contoh yang udah kan memang nanti ada yang berpikiran gini. Ya, nanti saya kalau udah begitu baru bisa FL gitu. Yeah. Sementara kalau belum ya belum gitu. Artinya apalagi kalau, mohon maaf, kalau yang di lapangan terjadi biasanya kan karena dari OKB tidak menjalanin prosesnya. Mm-hmm. Jadi urusan yang kayak tempo hari itu kayak yang dibilangnya apa, bukan perintis tapi apa gitu ya. Mm-hmm. Ada perintis apa gitu ya, tidak merasakan. Nah gitu-gitu. Terus jadi, dan juga ya tadi karena mungkin awalnya kemudian kebutuhan konten, kemudian apa, ya kan. Terus juga, kalau aku ngelihatnya sih, kayaknya, ya memang di dunia ini selalu ada double itu gitu ya, ada pagi, ada siang, ada ini, ada siang, ada malam gitu-gitu, jadinya, mungkin tinggal itu pilihan aja akhirnya, kita mau ambil yang mana gitu, tapi kalau menurut aku lebih sehat, lebih baik kalau yang FL ini, sehingga bisa untuk melatih ke putra-putri kita juga gitu ya.
0: Betul.
1: Kayak bahwa pilihan skala prioritas ya. Tadi kesindir juga sama yang urusan antara sederhana humble sama urusan pelit. Nah, itu kan benar dua yang berbeda, kemudian juga skala prioritasnya apa, kan begitu ya.
0: Iya.
1: Jadi ya himbauannya sih, kan kita juga hidup bermasyarakat tentunya, apalagi suka ada juga yang lihat yang mungkin dia salah, bukan salah beli kapling rumah ya, jadi dia hidup agak, mungkin kalau di strata kelas A dia sama-sama aja, tapi begitu hidup di lingkungan masyarakat yang strasanya C atau D, jadi dia paling menonjol sendiri ya. Kayak gitu, artinya kalau terkecuali dia kadang-kadang mungkin berpikir kan nggak saya tinggalin itu investasi bla bla bla ya, tapi mungkin agak salah lokasi ya. Mungkin kalau sama-sama di lingkungannya memang A plus, mungkin ya lebih baik, sehingga kan memang maksudnya bukan karena itu urusan properti ya, maksudnya bukan karena terus tidak berbaur, tidak, kalau berbaur kan justru tidak perlu harus hal yang menyolok begitu, sehingga tidak membuat terjadi gap budaya ekonomi dengan tetangga yang lain ya. Ada ininya nggak Kak Fer, ada sanggahannya nggak?
0: Nggak ada sanggahan sih.
1: Nggak, maksudnya lebih ke tadi pengalaman Kak Sarah tadi, cerita ya Kak Versi tadi yang di awal-awal tadi kan. Kayak gitu, jadi aku ngeliatnya kembali ke kitanya. Kemudian juga mungkin, nah agak repot gini, kalau dia, bukan yang FL, tapi yang tadi, yang sebelahnya, bukan yang frugal living, tapi yang satunya, Flexing. Tapi dia tapi dia bermasyarakatnya baik. Walaupun itu gayanya, gayanya dari temurun-temurun begitu. Tapi buat di keluarganya nggak apa-apa, keluarga besarnya, tapi kita masyarakat kebanyakan ngelihatnya kok gitu amat sih gitu. Tapi di kehidupannya baik, maksudnya pergaulannya, kalau berbagi juga, cara berbagi apa-apa, tapi jadi orang lama-lama agak mulai ya kalau bahasa sekarang ya jangan dinormalisasi dong begitu ya. Tapi itu udah budayanya dari dulu begitu. Dianya keluarga inti gitu loh. Tapi tetangganya kan, nah kecuali kalau dia pindah ke keluarga yang ke masyarakat kebanyakan. Nah, jadi agak atau kemudian dia naik ke sosmed gitu-gitu ya. Kak, jadi ya jadi gitu deh.
0: Oke,
1: itu, Kak Indra, Persi.
0: Thank you ya.
1: Sama-sama, dengan senang hati Kak Persi. Selamat hingga tuntas nanti. Makasih banyak, selamat sore.
0: Sore. Kak Indra nih opininya selalu kritis dan selalu punya insight yang yang baru gitu ya. Terima kasih loh Kak Indra. Ternyata nih frugal living ini bukan sesuatu hal yang baru lagi. Memang udah banyak yang cinta dengan gaya hidup yang sederhana ini, dan yang bikin banyak orang frugal living juga dapat insight atau jadi kayak dapat inspirasi adalah yang melakukan ini banyak diantaranya adalah public figure. Ya kalau diperhatikan orang yang udah frugal living biasanya mereka tuh udah punya beberapa ciri kesamaan ya, khususnya mereka sebenarnya yang punya, yang mampu tapi memilih untuk hidup yang lebih sederhana. Kalau diperhatikan orang yang udah menerapkan frugal living ini udah bukan orang-orang lagi yang haus validasi sosial. Jadi tidak membeli sesuatu hanya untuk dipuji orang, tetapi memang lebih suka bangun aset ya. Jadi uang yang dia punya itu dialihkan ke bisnis kah, propertinya, pendidikan atau investasi daripada sekedar beli barang-barang yang konsumtif. Dan mereka tuh fokus sama nilai bukan harga. Mereka nggak selalu beli yang termurah, tapi beli yang paling ada manfaatnya. Jadi dan yang itu tadi orang-orang frugal living adalah orang-orang yang terjebak dengan yang namanya flexing di media sosial. Banyak orang kan ya berlomba-lomba untuk nunjukin dia punya, dia bisa, dia mampu, dia bisa mewah. Sebaliknya figur-figur yang udah natapin hidup saya mau frugal living adalah orang-orang yang cenderung pada fokus pada karya, pada pencapaiannya. Wow. Jadi gimana hardliner, mau hidup hemat atau harus terlihat hebat? Iya, pilihan sih, pilihan, iya kan? Pilihan, apalagi udah yang udah mungkin terjebak dengan yang namanya flexing culture, udah apa punya gaya hidup yang showing off atau apa lagi istilahnya, atau pamer. Jadi prinsipnya orang-orang yang udah kejebak flexing culture kan ini versus ya frugal living versus flexing. Sementara si frugal living berusaha lebih sederhana, padahal mampu. Sementara orang yang flexing, saya ingin orang lain lihat, saya punya ini, saya punya itu, padahal belum tentu itu juga punya sendiri, atau mungkin punya si kebanggaan, tetapi bisa jadi cicilannya banyak. Misalnya suka pamer mobil lah, pamer upload saldo rekening, ya kan, ya. Kemarin-kemarin banyak konten kreator yang mengeluhkan, yang memamerkan udah dapat segini dari media sosial ini. Akhirnya kena pajak juga. Banyak yang komplain ya. Oke, atau pamer barang-barang branded dan sebagainya. Ya, jangan sampai kita kejebak di frugal living, it's okay. Tapi kalau kejebak sama flexing culture, ini yang bahaya ya jadinya ya. Media sosial jadi kayak panggung terbuka untuk semua orang di media sosial masing-masing. Karena nyari validasi yang kayaknya untuk sebagian orang, apalagi yang terjebak sama flexing culture, udah jadi kayak kebutuhan baru itu validasi. Jadi yang namanya like, comment, apalagi like, comment, pujian, pengakuan sosial, yang dicari bukan barangnya, tapi ternyata perasaan dihargai. Nah ini yang berat kalau udah kejebak di sini. Tapi ternyata dia beli itu semua bukan buat karena dia butuh, tapi karena dia merasa nggak pede. Ya, ini yang bahaya. Sehingga takut ketinggalan, kejebak flexing culture, dan akibatnya hutang tambah banyak, stresnya meningkat. Aduh, amit-amit lah. Beli untuk pamer, nggak mau gua. Dan akhirnya menciptakan perlombaan yang nggak ada habis-habisnya. HP tiap tahun kalau nggak ganti baru kayaknya ada yang kurang hidupnya. Aduh, HP gua kayaknya udah mau berapa ya? Mau 5 tahun gak ganti. Ya, yang pastinya kalau terus menerus kayak gitu hidup jadi kayak nggak ada akhirnya untuk terus pamer. Jadi senang kalau frugal living ini makin dilirik banyak orang. Ya nggak peduli apa namanya siapapun, public figure kah atau siapapun yang mulai menyadari bahwa barang bertambah, pengeluaran bertambah, tetapi kebahagiaan nggak bertambah, itu buat apa? Akhirnya mulai cari gaya hidup yang lebih tenang. Yang terpenting adalah nggak kejebak hutang dan punya dana darurat misalnya, bisa pensiun one day dengan nyaman. Jadi benarkah yang banyak frugal sekarang adalah justru orang-orang yang ternyata kaya? Yes, gue gak bilang flexing selalu negatif loh. Flexing kadang-kadang ada flexing positifnya juga. Misalnya pamer hasil kerja keras ya, bagi pencapaian bisnis, untuk ngasih insight ke orang, untuk memotivasi orang lain. Dulu gue gini loh, sekarang gue gini, dan caranya adalah gini. Nah, that's good ya. Tapi flexing negatif adalah pamer untuk ngerendahin orang lain, untuk nyari validasi aja, untuk micu iri hati. Nah, ini flexing yang negatif. Jadi nunjukin kemewahan, nunjukin bisanya, tetapi untuk ngejar pengakuan aja. Waduh. Thank you buat semuanya yang sedari tadi udah ikutan CS Cemilan Sore di edisi hari ini 19 Juni 2026. Kita mau weekend. Besok pagi ada Oktrin jam 8 sampai dengan jam 10 pagi akan live untuk program weekend. Kemudian ada Bung Jeff, ada Bung Yus, dan yang lain ya, akan ada Hardline Nostalgia dari jam 1 sampai jam 3 sore. So pastinya Hardline masih 7x24 jam menemani kalian semua. Gak usah kemana-mana, ke Hardline aja. Tapi untuk streaming kita lagi ada gangguan. So kalau kalian mau dengerin streaming, better pakai aplikasi Jalur Hati. Jangan lupa yang belum download, download segera. Kalian bisa juga menyimak Hardline-Hardline daerah dari aplikasi Jalur Hati itu. Mau pamit dulu, mau weekend dulu, so happy weekend. Farsiana yang tugas sekali lagi mau makasih buat Kak Indra yang tadi udah masuk, buat siapa lagi, buat Kak Susanti Ukardi, buat Kak John Bimo, Abraham, Pak Yo, dan juga ada Kak Sarah yang udah ikutan di CS dan sejumlah lainnya yang udah keluar masuk di live TikToknya Hardline. Buat yang belum follow, ayo follow, karena kita lagi dan mau konsisten live buat semua Hardliner. Persiana pamit undur diri dulu. Terima kasih kebersamaannya. Happy weekend buat kalian semua. Hardline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dadah, bye-bye.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: This is Heartline Radio, your fan station.
1: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
2: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
1: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
2: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
1: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan?
4: Walaupun gunung.
3: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
2: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
1: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
5: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
2: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
5: God bless you.
6: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
7: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartline FM.
0: Heartline FM. This is Heartline Radio.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa manfaat kita mengetahui struktur generasi bagi kemajuan pemasaran usaha kita? Bagian pertama, generasi di muka bumi ini terbagi untuk dibuatkan pengelompokannya. Generasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu. Setelah sensus penduduk 2020, ditemukanlah data sebagai berikut. Generasi Z dan milenial mendominasi penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta jiwa. Dan ternyata Gen Z di Indonesia berjumlah hampir 75 juta atau sekitar 28% dari total penduduk RI. Gen milenial hampir 70 juta jiwa atau 28%. Sisanya Gen X adalah 58 juta jiwa atau sekitar 21,88%. Baby boomer ada sekitar 31 juta jiwa atau 11,56%. Post Gen Z ada sekitar 29,17 juta jiwa atau 10,88%, dan pre boomer 5,03 juta jiwa atau 1,87%. Saya nggak akan bahas apa definisi setiap gen karena sudah banyak dibahas, termasuk kelebihan dan kekurangan setiap gen, karena itu bisa Anda cari sendiri. Yang mau saya sharingkan adalah untuk kita para marketer, setelah membaca data di atas, apa yang harus kita lakukan ketika disuguhkan data seperti itu? Jika Anda seorang marketer yang hebat, maka data itu bisa Anda olah, lalu akan timbul sebuah gagasan baru yang bisa diterapkan dalam eksekusi pemasaran di bidang usaha Anda. Gen Z adalah generasi terbanyak di Indonesia. Jadi, buatlah sebuah strategi pemasaran usaha Anda yang bisa meraih simpati dan memenangkan hati dan pikiran para Gen Z. Buatlah riset yang sederhana untuk memahami cara mereka berpikir, bertingkah laku, bahkan saat mengambil keputusan. Insight ini bersambung ke part 2. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian

Dukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, saya akan membahas kelanjutan dari artikel tentang manfaat mengetahui struktur generasi bagi pemasaran usaha kita. Insert ini merupakan part kedua atau lanjutan dari part sebelumnya. Gen Z mempunyai sifat dan karakter seperti berikut ini. 1. Menyukai kolaborasi dalam melakukan pekerjaan mereka. 2. Menyukai tantangan dan dimotivasi oleh tantangan. 3. Suka mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah. Dari ketiga fakta tersebut, maka kita harus melakukan strategi berdasarkan kenyataan di atas. Buatlah acara yang dapat mengundang mereka untuk terlibat aktif dalam mengacu tiga hal di atas. Kolaborasi adalah kuncinya. Jika kalian ingin melakukan usaha, gandenglah mereka dengan cara berkolaborasi. Poin kedua adalah, yaitu menyukai tantangan. Jika anak Anda Gen Z, cobalah untuk membebaskan mereka dan meminta mereka mencoba hal-hal baru tanpa menyetir atau memaksa kehendak Anda. Poin ketiga tentang Gen Z menyukai hal-hal baru. Berikanlah kepercayaan kepada mereka saat memulai usaha dan katakanlah Anda percaya kepada mereka akan melakukan hal terbaik untuk mencapai kesuksesan mereka. Gen Z juga ingin sebuah produk yang ingin mereka dapatkan tanpa menunggu. Artinya, jika mereka order produk kita, usahakan dikerjakan dan dikirim secepat mungkin. Karena jika kita terlambat, mereka akan dengan mudahnya meng-cancel pesanan kita. Nah, itulah pengalaman yang saya dapat bagikan. Semoga Anda dapat menarik manfaatnya. Selamat berbisnis dengan generasi Z. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, horas di hita salu na bangsa Batak, di hamu akka amang, inang, tulang nan boru, amang boru. Ito laini bado sude akka pendengar nanip pinar sangapan, idia pihamu maringanan, say anggiat matuhani totong mangaramoti ganup marsada-sada. Ya, salam jumpa di Tasurina di Borngin Ondo atau Toga Marpaung. Sadalah seni roha, boy pacupang museng di tunga-tunga muna, imam mandongan di Borngin Ondo di bagasan program Horas Bona Pasogit. Sada program, nah, memutaran lagu-lagu Batak Rohani. Dot boy tong, aka manginang pasaton tabi muna tu aka keluarga nani haholongan. Ya, selamat malam, Haranar. Apa kabarnya hari ini? Kiranya selalu dalam keadaan sehat, keadaan baik, tentunya dalam kasih anugerah Tuhan dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali lagi bersama saya Bung Toga Marpaung menemani Haranar sampai jam 9 malam nanti, ya, 2 jam ke depan dalam program Horas Bona Pasogit. Ya, program ini hadir dengan nuansa Batak, mengenang kampung halaman atau tempat di tanah kelahiran kita berada. Begitu Haranar dapat, ya, langsung mengirimkan lagu-lagu favorit Haranar, ya, tentunya lagu-lagu khusus Batak Rohani, ya. Untuk itu yang mau bergabung silakan, ya, di 0819269000 atau di 0855885106. Ya, biarlah segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Seperti Mazmur berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan dan semua bangsa, suku dan bahasa memuji-muji Tuhan. Iya, Haranar. Untuk itu, jadi aka amang, inang, serinai bui pasat, tabi muna tu aka dongan dohot keluarga nani haholongan. Idia pemaringanan jala bui merekus lagu-lagu Batak Rohani, nama dongan hita di Borginon. Jadi kiripamu ma, tu nomor WA nami, tu 0 8 1 2 6 1000. Ya, sesuai tong, amang inang, idia pe pendengar nani holongan, boy langsung melepon tu 0855 1006, ya. Sekali lagi yang mau bergabung silakan, ya, di 0819269000 atau di 0855885106 yang mau interaktif, ya, langsung melepon ke studio kami. Ya, kita bikin maju sada pujian nanti. Ima Agusian Pandus Situmorang, namanya Dohon Pandus Situmorang. Ima judulna Asini Rohani Tuhani, ya. Ya, kalau versi, ada versi Inggrisnya Goodness of God, ya. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nanti itu ada jangan kemana-mana. Tetap stay tune hanya di Heartland FM. Kita dengarkan Asini Rohani Tuhani.

Ya, pilih mah hanguluan. Alani, alana holan Yesus do hanguluan ni saliling nililing na. Ya, dari ajar pujian yang baru saja kita dengar untuk memilih kehidupan. Karena dengan itulah Tuhan turun ke bumi ini untuk memberikan kehidupan yang kekal. Ya, kalau si iblis datang untuk membunuh dan binasakan, tapi Tuhan kita Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidup, hidup yang berkelimpahan. Wow, luar biasa ya. Kita sangat bersyukur ya mempunyai Tuhan yang luar biasa. Ya, baik, Aranar, kembali di program Horas Buana Pasogit ya, bersama saya Bung Toga Marpaung. Nama dongani hamuna diborenginon. Saat ini dalam program Horas Buana Pasogit, program bernuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani. Jadi aka amanginang rade mahamu idiape maringanan. Boy mamilit manang merequest lagu dohot pasat tabi munatu akadongan manang keluarga nani haholongan. Ya, silakan Aranar sekali lagi ya. Yang mau bergabung di 0819269000 atau di 0855885106. Ya, tiba saatnya kita membacakan request yang sudah masuk di ruang studio. Request pertama datang dari siapa ini, menit yang kita lihat dulu ya. Ya, dari Opung Roy Panjaitan ya. Akhirnya sudah beberapa minggu ya, Opung Roy kembali bergabung di malam hari ini di Horas Buana Pasogit. Selamat Opung ya, menjadi request pertama di Horas Buana Pasogit malam hari ini. Salam Horas Buana Pasogit. Salam Horas, Horas, Horas Opung. Ya, neng request Josian Trio Ambisi Tuhan Yesus si Parmahanan au. Ya, artinya Tuhan Yesus si Parmahanan adalah Tuhan adalah gembalaku ya. Takkan kekurangan aku. Tabena ima tu ya, atau salam-salamnya buat Ito Ana Boru Siregar di Labuan Banten. Ya, sosongan Ito salam natu Ito Krismiati Boru Sihite. Laiku Sitong Panjaitan Asido Panjaitan dohot paupuku atau cucu ima coki Banggas Panjaitan dohot Ica Buru Panjaitan sosongonitong tubung Yus Manto Ito Yohana Maulate Godang Bung Toga. Puji Tuhan siak-siak dotong dison siak mahita sude semangat di batamang ramoti hita sudena. Amin, amin, amin. Maulate salina opung dah debata tong terus mangaramoti hita sudini ya idia pe hita maringanan. Ya, lanjut mamuseng imasian Ibu Rince Boru Manalu Sian Kelapa Dua Tangerang. Ya, Horas Buana Pasogit, selamat malam Bung Toga. Minta lagu pujian yang judulnya Dung Sonang Rohaku. Salam-salamnya untuk yang ada di GGA ya. Grup ini GGA Grup Golden Egg Grup WA ya. Salamnya juga untuk Pak Mandahara Sitohang, Pak Dirja Tampu Bolon, Bu Ida Simanjuntak, Ibu Yohana, Ibu Riana Panggabean, Ibu Sari, Ibu Ritak dan keluarga Opung Lam Tio Manalu. Dan semuanya saja mendengar setia Heartland dimanapun berada. Juga buat Bung Toga selamat bertugas sampai tuntas mau liate godang. Tuhan Yesus mangaramoti hita sudena. Amin, amin. Ya, tong sosong ni tong dibata mangaramoti tu Ibu Rince

berikan keteguhan ya, artinya mohon berikan keteguhan hatiku untuk tetap kuat dalam Tuhan ya. Tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetap terus fokus pada firman Tuhan. Ya, nanti kita dengarkan judulnya Saipatu Guru Haki. Ya, salamnya untuk sobat GGA dan semua pendengar setia hari ini manapun berada. Salam sehat dan kompak selalu di udara. Terima kasih untuk kiriman lagunya. Terima kasih Bung Tugas Selamat Melayani. Mau lihat di gudang. Ya, sama-sama Opung, buat Opung Boru Yati di Batam ya. Yang semangatnya tidak pernah pudar ini ya. Ya, jiwanya tetap muda ini Opung Boru di Batam. Ya, satu lagi dari Ibu Icu di Cimone Tangerang ya. Horas Bonaposokit, Horas, Horas. Selamat malam Bung Tuga. Salam sehat, semangat selalu. Iya, mau request lagu Partangisan Do HP dari Rita Butar-Butar. Dan kirim-kirim salamnya buat semua pendengar setia dan dimanapun berada tanpa terkecuali, baik itu yang ada di WAG, HSPR, serta kru harian yang sedang bertugas. Salam kompak di udara, semangat berbahagia dan terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Mau lihat godang Bung Toga ya, sudah dibaca intensinya. Selamat bertugas, sukses selalu. Dari Ibu Icu di Cimone. Ya, sekali lagi ya, requestnya tadi Partangisan Do HP, artinya kesedihan ya, untuk kita senantiasa mengenang akan karya kasih pengorbanan Tuhan yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Untuk itu senantiasa kita menghargai akan kasih anugerah Tuhan yang kita terima ya. Baik, Haranar ya, sudah bergabung juga Amang Rudol Turnip ya. Ditunggu requestnya buat Amang Hora Sora Sorat ya. Minta dukungan doa ya buat orang tua ya yang sedang masa pemulihan dari sakit ya. Baik Pak Amang Rudol Turnip ya, kiranya kesembuhan, pemulihan, mujizat dari Tuhan menyertai buat orang tua ya, sehingga cepat sembuh. Kesedia kala boleh beraktivitas kembali ya buat orang tuanya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ya baik, Arana langsung saja ya, kita dengarkan progres pertama tadi dari Opung Roy Panjaitan di Suliburince ya. Kemudian Om Yati, Ibu Icu dan Pak Rudol. Nah itu langsung saja kita dengarkan Ima Tuhan Yesus Si Parmananau.

Ya, nama saya 100,6 Heartland FM dalam program Horas Bona Pasugit. Ya, program yang bernuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani. Selain itu, Anda juga dapat mengirimkan salam-salam ya, atau kata-kata semangat, motivasi untuk ya, kirim-kirim salam kepada sanak famili, keluarga tercinta dimanapun mereka berada ya. Masih ada 1 jam lebih 3 menit lagi ya. Sekarang sudah menit ke-57 dari pukul 7 malam ya. Sampai pukul 9 malam nanti. Ya, salinai tu aka amanginang na pinar sangapan. Idape amu maringanan. Boy pasatamu tabi muna tu aka keluarga Nani Haholonga ya. Ya, salinai kirpamu matu nomor WNAMI 0 Walusada Sia 2 Onom Sia 1000 ya. Silakan ada yang mau bergabung untuk diputarkan lagu-lagu khusus Batak rohani yang menemani dan menghibur kita malam hari ini sampai pukul 9 malam nanti di 0819269 1000 ya. Selain itu Aranda juga dapat bergabung ya atau menyaksikan program ini di live TikTok kami ya, yang akunnya nama akunnya Heartline FM ya. Di situ Aranda bisa langsung mengisi kolom komentar, merequest. Tentunya itu akan bacakan dan langsung putarkan ya, request dari Aranda. Baik ya, kembali kita bacakan ya request-request yang sudah masuk. Ya, yang sudah bergabung di live TikTok kami ya, sudah banyak ini. Ada Ibu Li Heryani ya. Halo Bung Tugas. Sudah iya, sudah bergabung ya. Ditunggu ya Ibu Heryani untuk requestnya ya. Kemudian dari ya, dari Ito Sinta. Ito Sinta Buru Simamora yang ya dekat ini ya, lokasinya dari gedung Heartland, masih sekitaran Karawaci ya. Ya, Horas Bona Pasugit, selamat malam Bung Toga. Request lagu Marulup Olop Tondiki ya, selamat melayani. Sehat selalu, penuh sukacita, tetap semangat dan kompak di udara selalu ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Tuhan Yesus memberkati kita sudena Mauliate Gudang. Ya, sama-sama Ito Sinta Mauliate Gudang tong hupasahat ate. Sehat selalu, indiape kita maringanan. Salinai AHP. Nah, di sini Tani Roha, saya anggap ma Tuhani totong mangaramoti lakata ganuk mar sada-sada. Ya, sudah bergabung Ito Lia ya. Ito Lia Buru Huta Barat ya, dari Kapuk. Dari Kapuk, Kapuk Jakarta Barat ya. Horas Bona Pasugit. Salam Bung Toga. Neng mangido lagu Jo Ima lagu Sian Saris Morangkir. Hujalo Hamonaki ya. Ini ada versi Indonya juga ini ya, lagu dari Saris Morangkir. Ku terima kemenangan dari surga ya, itu artinya ya. Harner ya, salam-salamnya buat semuanya saja pendengar setia Harden dimanapun berada.
juga buat keluarga besar Marga Huta Barat Borudo Berena Sejabodetabek. Sia-siak ma Tuhan Yesus ma ngaramoti kita sudina. Amin amin. Ya, salina itu Itoniba Itulia Borudo Huta Barat bergabung di Borenginon. Horas pun apa sogit? Dewa tatung mangaramoti itu keluarga besar Marga Huta Barat Borudo Berena Idiape Maringana Sejaburta BKT. Alai Idiape sude na mendengar hon siaranon. Dewa tatung mangaramoti kita sudena.

tu leni ba sian leni ba ima sem haloho lai sem haloho di Depok. Dari Kapuk kita pindah ke Depok ya sekarang ya. Salom lai toga marpaung neng request jo ima ede songon nata budo UBG minggu nasalpu Pirma Tondim ya, artinya kuatkanlah roh dan jiwamu, kuatkanlah hatimu ya, dan tetap bersuka cita senantiasa ya. Dari JC Pasaribu tabena tu sude marga haloho sejabodetabek tong sehat-sehat dohot laini ba untoga Tuhan Yesus memberkati. Amin amin. Mulai tu laini ba sem haloho ade ngahu siap pobe request muna ima Pirma Tondim ya. Ya terima kasih Ibu Lid Juni Haryani ya. Ditunggu requestnya ya. Ya sudah ada 3 request, kita putar dulu ya 3 pujian berikut ya. Sekali lagi tadi request oleh Ito Sinta Simamura, Ito Lia dan Lai Sem di Depok. Ya jangan kemana-mana Haranar, sambil menunggu request dari Haranar, ya kita dengarkan pujian berikut Hujalo Hamonangaki.

Iya mau lihat teguk lasni rohat tutuhani ade. Ya, arti lagu yang baru kita dengar adalah yang artinya hatiku penuh dengan sukacita ya atas anugerah rasa syukur kita damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita bagi orang percaya ya. Ya, damena sumurung imam ngaramoti hati-hati dok pikiran muna di bagasan Yesus Kristus ya. Adapun masalah pergumulan yang kita hadapi tidak menghambat sukacita kita di dalam Tuhan ya. Itu bedanya kita dengan orang-orang dunia, sebab kita sumber sukacita kita bersumber dari Tuhan Yesus yang memberikan kita sukacita yang berlimpah-limpah. Ya, baik Haraner. Lagi mengundang ya, ya bagi Haraner yang mau bergabung masih ada 37 menit lagi ya, sekarang menit ke-23 dari pukul 8 sampai pukul 9 malam nanti ya. Begitu yang mau bergabung di 0819269000 atau di 0855885106. Selain itu Anda juga dapat menyaksikan ya program ini di live TikTok kami Heartline FM. Ya, ya seperti ada Ibu Li Haryani ya yang sudah bergabung di live TikTok kami minta request lagu pujian ya, ya itu Hodo Tuhan dari Sari Simorangkir atau Kaulah Harapanku ya. Terima kasih Ibu Li Haryani mau lihat gudang ya. Kesehatan berkat Tuhan terus melimpah-limpah atas Ibu Li Haryani dan semua pendengar setia Harlen dimanapun Anda berada ya. Iya. Baik Haraner. Request berikutnya datang dari Ibu Mona Boru Saragi ya. Salam selamat malam untuk Gak Marpaung di Horas Bonapasogi ya. Dari Ibu Mona Saragi atau Mama Sipa mau request lagu Ima Palas Dagikot Tuhan. Ya, Tuhan berkati terus ya Run Heartland dan selamat melayani sia-sia selalu. Horas, horas, horas. Amin, amin. Maulati pesat selena itu Ibu Mona Boru Saragi. Horas jalagabi. Songon hatani natutu mendokon. Sasani soluma sasatu botian sakmatu parhorasan sakmatu panggabean. Amin, amin. Ya, salinai mulate itu Ito Mona Saragi ate. Ya, salinai ma ya, Aparaniba, Sian Aparaniba, Nanang bergabung di Borginon, Ima Sandi Marpaung. Ya, selamat malam Horas Aparaku, ya. Mau request Jo, IDBG Ho, Do, dari Bobby One Way, ditujukan. Ya, Stabina atau salam-salamnya buat anak tercinta dari Sandi Marpaung ya, yaitu kedua anaknya Arga Marpaung dan Arka Marpaung ya. Sepertinya kembar ini ya namanya hampir sama, Arga dan Arka. Juga salamnya buat istri tercinta Aprilia Borutangka.
Sosong litong tabitu laiku alpa huta barat dan itoku minar marpaung. Dan untuk semua teman-teman di masa remaja. Danu Nenggolan, Renal Pak Jaitan, Bona Lumban Gaul, Marison Manurung, Endro Simanjuntak, Pera dan Ruth Sirait. Ya. Mangiuk museng tu Yunani Manurung, Boru Manurung, Tommy Nenggolan, mau lihat apa Raniba. Sama-sama. Sada lasni roi bu ya teh para sada ya satu marga ini ya sama-sama marpaung ya tentunya tetap semangat ya buat para niba. Ya baik Haranar, satu segmen ini sudah ada 3 request ya, artinya langsung saja kita dengarkan ya. Ketiga request berikut yang tadi di request oleh Ibu Liharyani. Dicusul Ibu Monang Borusaragi dan Sandi Marpaung. Ya sekali lagi Renar. Yang mau bergabung di 0.

Ya, nama saya 100,6 Heartland FM, your family station ya. Dalam program Horas Bona Pasukit ya, program yang bernuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani dan tempat Radar memberikan salam-salam kepada Radar lahirnya dimanapun mereka berada. Sampai pukul 9 malam nanti ya, sudah menit ke 48, ada 12 menit lagi ya, bisalah 2 lagu lagi ya untuk kita putarkan. Untuk itu langsung saja ya kita bacakan yang sudah masuk request berikutnya. Ada Ito Sari di Jakarta Selatan. Horas pun apa sogit, horas. Ya, selamat malam untuk kalian, selamat bertugas. Mau sapa-sapa saja nih ya. Buat Bapak Barus Sitorus, Bapak Henry Sirait di Medan. Salam juga buat Ibu Rince Manalu, Opung Roy Panjaitan. Ya, sudah lebih dulu menyapa tadi ya, perdana justru tadi Opung Roy ya. Kemudian Opung Boruyati, Bung Romen, Bung Aji, Bung Dika Arwan, Bapak Mandahara Sitohang, Kak Yohana, Ibu Iren, dan kawan-kawan semua. Salam sehat dan sukacita bahagia selalu. Juga buat Bung Togo selalu melayani sampai tuntas. Untuk ya requestnya ya tugas aja yang milih ya. Saya aja yang milih ya Mbak. Ya, Sari di Jakarta Selatan. Terima kasih sudah bergabung ya di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Ya, satu lagi ya. Hadir ada Riko ya. Ada Riko Panggabean di Jakarta Pusat ya. Tepatnya di Cempaka Putih. Horas Bona Pasugit. Salom Bung Toga Marpaung. Neng requesto Imasian Arpindo Simatupang. Hodo Pangodiaki ya. Hodo Pangodiaki. Engkaulah, hanya engkaulah tempat perlindungan dan harapanku. Ya. Salamna tusude dongan. Nama BK siaran di Bata Mangaramuti Hita Sudena. Mau lihat Leni Batoga Mabong. Ya, sama-sama. Horas-horas mau lihat kurang tunggu pas satu Leni Ba ya. Ya, tadi dari Tosari ya untuk lagunya Toga pilihkan

Iya. Lagunya Unang Sai Holswako ya, dari Sedinar Sotul si Marmata. Ya, untuk itu Renner, langsung saja ya kita putarkan grup berikut yang pujian berikut ini yang di request Ibu Sari dan Nariko ya. Kita dengarkan Unang Sai Holswako.

Ya, hodo Tuhan, hodo rajaki, hodo hapurusaki. Artinya Renner, engkaulah pengharapanku, engkaulah rajaku. Kiranya lagu ini menjadi pesan bagi kita di penutup program Horas Bono Poso kita malam hari ini. Tanpa terasa ya, sudah di pukul 9 ya. Biarlah ini menjadi pesan bagi kita untuk menjadikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita, setiap aspek kehidupan kita ya. Biar Tuhan yang memerintah, rajai atas kehidupan kita. Ya, terima kasih sekali lagi Harana atas kebersamaannya. Ya, dimana saya harus pamit undur diri dari pendengaran Anda. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan terima kasih sudah bergabung, yang sudah request ya di malam hari ini, baik itu lewat live TikTok maupun lewat WA chat kami. Tuhan berkati senantiasa ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program rohani, yaitu program Titik Balik, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani, tentunya sesuai dengan firman Tuhan ya. Akhirnya jadi amang inang hola noma baju pangata borginon. Saya anggiat ma puji-pujian hita gabe hagugun haprosyata. Jumpang kita musyeng minggu naro di gelombang yang sama. Tiap hari Jumat jam pitu saat jam sia borngin. Hipas-hipas ma hita sudena ganup marsada-sada. Saya Tuhan ima totong mangaramoti dohot ma masu-masu lakata ganup marsada-sada. Horas ma dihita salutna, horas jala gabe, Tuhan Yesus memberkati hita sudena.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik seri Allah Mengasihi Engkau ini, Dr. David Jeremiah akan menyampaikan pesan ke-10 berjudul Kasih Allah Mengubah Segalanya. Pada bagian pertama ini, kita akan mendengarkan khotbah pengajaran Dr. David Jeremiah, yaitu karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita. Dan karena Allah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi. Mari kita dengarkan selengkapnya bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremiah, Kasih Allah Mengubah Segalanya, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Kasih Allah Mengubah Segalanya. Saudara-saudara, ini adalah pesan terakhir dalam seri Kasih Tuhan, dan saya ingin memberitahu Anda betapa suatu berkat bagi saya, tidak hanya untuk belajar, untuk mempersiapkan pesan-pesan ini, tetapi juga untuk belajar lebih banyak lagi di dalam hati saya sendiri tentang kasih Tuhan dan melihat bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan kita. Dan hari ini saya ingin mengakhiri dengan semacam seruan untuk bertindak. Ada pertanyaan yang harus diajukan oleh setiap pengkhotbah secara berkala ketika dia berkhotbah dan bahkan mengatakannya dengan lantang kepada jemaatnya. Lalu apa? Tuhan mengasihi kita, lalu apa? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya duduk di rumah dan merenungkan kasih Tuhan dan merasakan kehangatan di hati kita dan berpikir, oh, sungguh luar biasa mengetahui Tuhan mengasihi kita? Tidak, Alkitab tidak memberi kita pilihan itu. Alkitab memberitahu kita bahwa karena kasih Allah, kita bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Adalah Rasul Yohanes yang merupakan juara utama akan kasih Allah dalam Perjanjian Baru. Ceritanya adalah bahwa ketika Rasul Yohanes makin tua, dia mulai mengkhotbahkan pesan yang sama berulang-ulang kemanapun dia pergi, dan terutama kepada umatnya sendiri. Setiap kali dia berkhotbah tentang kasih Allah, dan terkadang beberapa anggota jemaatnya yang tidak sabar akan mengangkat tangan mereka dan berkata, Saudara Yohanes, Anda sudah mengkhotbahkan yang itu. Bisakah Anda memberitahu kami sesuatu yang baru? Dan kemudian, dia akan menjawab kembali kepada mereka, sebuah perintah baru yang aku berikan kepadamu, bahwa engkau harus saling mengasihi. Dan dia akan mengkhotbahkan pesan yang sama lagi. Dia akan berkhotbah tentang kasih setiap kali ia berkhotbah. Tidak, dia tidak pikun. Dia tidak kehilangan ingatannya. Dia hanya memahami, mungkin lebih dalam daripada kita semua, bahwa ketika Anda sampai di akhir cerita, hanya ada satu kisah yang bisa diceritakan. Itulah kisah tentang kasih Tuhan kepada kita dan bagaimana pengaruhnya terhadap kita. Faktanya, kasih Tuhan mempengaruhi kita sedemikian rupa, sehingga itu akan mengubah segalanya tentang kita. Jika kita memahaminya dengan benar, itu akan mengubah hubungan kita. Dan apa arti kehidupan jika bukan hubungan? Pemahaman itu akan mengubah hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dengan sesama orang Kristen lainnya, dengan orang-orang di sekitar kita di dunia ini, dan bahkan dengan musuh kita. Itulah sifat kasih Tuhan. Saya ingat ketika saya pertama kali menemukan paradigma ini, betapa menariknya bagi saya, karena mudah bagi saya untuk menggambarkannya dalam pikiran saya. Ini seperti kerikil yang jatuh di air dan lingkaran konsentris yang keluar dari kerikil itu. Itulah kisah tentang tanggung jawab kita sebagai orang Kristen setelah kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Jadi, saya akan memberikan gambaran itu kepada Anda hari ini. Dimulai dengan pusatnya dan bergerak menjauh dari pusatnya. Selagi kita bertanya pada diri kita sendiri pertanyaan ini, Tuhan mengasihi saya, lalu apa? Apa yang harus saya lakukan atasnya? Bagian pertama, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Pertama-tama izinkan saya menunjukkan kepada Anda bahwa karena Allah mengasihi Anda, Anda dapat mengasihi Dia. Anda berkata, saya tidak butuh Tuhan untuk mengasihi saya, untuk saya dapat mengasihinya. Oh, Anda membutuhkannya. Dan saya ingin memberitahu Anda mengapa Anda membutuhkannya. Karena kasih dimulai dari Tuhan. Kasih berasal dari Tuhan. Tanpa Allah, tidak ada kasih. Jika Tuhan tidak mengasihi Anda terlebih dahulu, maka Anda tidak akan memiliki kasih untuk diberikan kembali kepadanya. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekarang perhatikan, kita mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, kita tidak memiliki kapasitas untuk mengasihi jika Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Pada dasarnya kita bukanlah makhluk yang penyayang. Kasih Tuhan tidak ditunjukkan kepada kita karena kita terlebih dulu mengasihi Dia. Faktanya, seperti yang telah kita pelajari dalam seri kita, dengan tindakan diri kita sendiri, kita telah terbukti sebagai orang yang sangat tidak penyayang. Ketika Tuhan memberi kita karunia terbesarnya, kita melemparkan kembali itu ke wajah-Nya dalam pemberontakan kita. Alkitab mengatakan bahwa sebelum Allah memasuki hidup kita dengan kasih-Nya, kita seperti musuh bagi-Nya. Kita berada dalam dosa kita sendiri, melakukan keinginan kami sendiri, sama sekali tidak sadar akan Tuhan. Namun, Allah membuktikan kebesaran kasih-Nya dengan terus mencurahkan-Nya kepada kita, terlepas dari pemberontakan kita. Bahkan mengutus putra-Nya sendiri untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Jadi, Tuhan adalah satu-satunya sumber kasih kita. Kita tidak memiliki kapasitas bawaan akan kasih. Tidak ada kasih yang berasal dari diri kita sendiri untuk diberikan kepada-Nya. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita terima. Dan ketika kita menerima kasih Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memungkinkan untuk mengambil kasih yang telah diberikan Allah kepada kita dan memantulkan itu kembali kepada-Nya. Jadi hal pertama yang perlu Anda ketahui tentang pelajaran hari ini adalah karena Tuhan mengasihi kita, sekarang kita dapat mengasihi Dia. Tanpa kasih-Nya untuk saya tidak akan memiliki kemampuan untuk mengasihi-Nya. Saya sangat bersyukur bahwa saya dapat mengasihi Allah karena Dia memberi saya kasih-Nya untuk melakukannya. Bagian kedua, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita. Dan lingkaran keduanya seperti ini, karena Tuhan telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Saya tahu betapa terkejutnya beberapa dari Anda mendengar saya mengatakan itu. Sepertinya mengasihi diri sendiri bukanlah sesuatu yang harus kita katakan dalam pesan Kristen. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda bahwa 9 kali dalam Perjanjian Baru kita disuruh untuk mengasihi diri kita sendiri. Alkitab mengatakan kita harus mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa tahu cara mengasihi sesama kita jika kita tidak tahu cara mengasihi diri sendiri? Dan saya harus percaya bahwa gagasan mengasihi diri telah secara serius disalahgunakan dalam budaya kita. Tetapi itu bukan alasan mengapa kita tidak seharusnya memahami bahwa Tuhan telah memberi kita instruksi untuk mengasihi diri kita sendiri. Dan saya merasa bahwa bagi banyak dari Anda, orang yang paling sulit di dunia untuk Anda cintai adalah orang yang Anda lihat di cermin ketika Anda bangun setiap pagi. Saya mendengar cerita tentang orang-orang yang membenci diri mereka sendiri, yang seluruh hidupnya dipengaruhi oleh kenyataan bahwa mereka tidak pernah berdamai dengan diri mereka sendiri. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang telah saya pelajari saat mempelajari kasih Allah. Kecuali kita belajar bagaimana menerima kasih Allah di dalam hati kita, kita tidak akan pernah dapat memiliki kasih untuk diberikan kepada orang lain. Kita harus mulai dengan kasih Tuhan bagi kita. Dan Anda berkata, Dr. Jeremiah, apa artinya Tuhan ingin mengasihi diri kita sendiri? Saya tidak tahu semua maknanya, tetapi izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya tahu. Kita harus mengasihi diri kita sendiri dengan cara yang sama seperti Allah mengasihi kita. Kita adalah makhluk yang diciptakan menurut gambarnya. Kita diciptakan untuk tujuannya dan untuk kemuliaannya dan untuk mengasihi diri kita sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Berarti kita mencari yang terbaik dari Tuhan untuk hidup kita. Bahwa kita menyesuaikan diri dengan harapannya, bahwa kita hidup sesuai dengan pedomannya, dan kita ingin menjadi umat Allah. Kita ingin layak disebut anak-anak Tuhan. Jadi setiap hari, hidup kita mencerminkan kasih-Nya bagi kita. Dan ketika kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita datang ke tempat di mana kita dapat berkata, Anda tahu, saya menyukai diri yang Tuhan sedang kerjakan di dalamku. Dan Anda bisa melihat ke cermin, dan Anda bisa merasa senang dengan siapa diri Anda, karena Anda adalah objek kasih Tuhan. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, saudara. Kristus Yesus mati di kayu salib untuk kita masing-masing merupakan suatu penghinaan bagi Tuhan saat kita tidak mengasihi seseorang yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi Anda, Dia mati untuk Anda, dan Anda perlu memahami kasih-Nya bagi Anda, dan kemudian menerapkannya pada kasih Anda untuk diri Anda sendiri. Ini bukan soal menjadi egois. Ini bukan soal dorongan ego. Ini hanyalah tentang memiliki penilaian yang tepat tentang siapa Anda di hadapan Tuhan. Paulus menuliskannya dalam kitab Roma. Dia berkata, "Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing." Saudara, kita adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Mari, jangan kita menyia-nyiakan diri kita dikarenakan kerendahan diri yang salah. Allah telah mengasihi kita dan memberikan anak-Nya bagi kita, dan Dia menganggap kita layak untuk kasih-Nya, dan kita pun perlu menganggapnya demikian. Jadi, karena Tuhan mengasihi kita, kita pertama-tama dapat mengasihi Dia, dan kemudian kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Bagian ketiga, karena Allah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi. Kemudian Alkitab berkata, yang ketiga, karena Allah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi dalam tubuh Kristus. Dalam Perjanjian Baru, 61 kali kita diberikan frasa satu sama lain. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa dalam pengalaman Kristiani, kita melakukannya sesuatu dengan lebih baik saat bersama daripada hanya melakukannya sendiri? Alkitab cukup jelas tentang hal itu. Begitu jelas sehingga kata orang kudus tidak pernah muncul dalam bentuk tunggal, selalu dalam bentuk jamak. Dan Tuhan telah menempatkan kita bersama dalam komunitas. Dan dalam Perjanjian Baru, Dia memberitahu kita bahwa kita harus saling melayani. Beberapa kali kita diberitahu dalam Perjanjian Baru, saya pikir sebanyak 10 kali, bahwa kita harus saling mengasihi. Tapi itu hanyalah salah satu hal yang Alkitab katakan harus kita lakukan. Alkitab juga mengatakan kita harus saling mendoakan dan saling mendorong satu sama lain, saling memberi salam dan saling mengampuni, saling melayani dan menanggung beban satu dengan yang lain, dan seterusnya. Ketika Yesus siap untuk kembali ke surga setelah waktunya di bumi ini, tak lama sebelum ia kembali ke surga, dia mengumpulkan para muridnya dan dia berkata kepada mereka, "Aku memiliki perintah baru yang ingin kuberikan kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yesus tidak mengatakan dengan demikian, "Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu memberitakan khotbah yang baik, atau jika kamu menjalani kehidupan yang baik, atau jika kamu banyak berdoa, atau jika kamu sering pergi ke gereja." Dia berkata, "Jikalau kamu ingin orang tahu bahwa kamu adalah milikku, inilah cara mereka akan mengetahuinya, dengan cara kamu saling mengasihi." Dan kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Yohanes 15 ayat 12. Selama kurang lebih 3 tahun, ketika para murid berjalan bersama Yesus dalam perjalanannya ke salib, mereka melihat Tuhan Yesus sebagai teladan kasih. Pertama-tama, mereka merasakan kasih-Nya bagi mereka. Mereka melihat Dia menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dia selalu mengasihi orang lain, dan Dia terutama mengasihi murid-murid-Nya. Alkitab mengatakan bahwa meskipun mereka mengkhianati Dia dan mereka tidak setia kepada-Nya, Dia mengasihi mereka sampai akhir. Dan ketika semakin dekat waktu kembali ke surga, Dia berkata kepada mereka, "Kalian telah melihat betapa aku telah mengasihi kamu. Sekarang aku ingin kalian mengambil teladan itu, dan aku ingin kalian saling mengasihi." Lalu Dia mengulanginya kembali di Yohanes pasal 15 untuk memastikan bahwa perintah itu dipahami. Dalam amanat terakhirnya kepada para muridnya, Dia mengatakan kepada mereka tema utama ini, bahwa mereka harus saling mengasihi. Adalah hal yang menarik bahwa di gereja-gereja kita pada hari ini, kita telah kehilangan pandangan akan hal itu. Kita berpikir bahwa gereja-gereja kita hebat karena hal-hal yang kita lakukan. Mungkin uang yang kita berikan, bangunan yang kita dirikan. Alkitab berkata bahwa gereja-gereja menjadi hebat karena mereka mencerminkan kasih Kristus di dalam hati mereka ketika mereka saling mengasihi. Itulah salah satu alasan mengapa kelompok-kelompok kecil begitu penting dalam membangun gereja yang baik. Karena dalam kelompok-kelompok kecil, itulah kita dapat mengekspresikan kasih itu satu sama lain dengan cara yang nyata. Jadi kita melihat perintah Tuhan kita dan kita menyadari betapa luar biasanya itu karena Dia telah mengasihi kita. Dia memberi kita kasih-Nya sehingga sekarang kita tidak hanya dapat merefleksikan kembali kasih itu kepada-Nya dan menggunakannya untuk memahami diri kita sendiri. Tetapi kita pun dapat berbagi kasih itu antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Anda tahu bahwa Petrus hadir pada malam Tuhan memberikan amanat terakhirnya, dan dia jelas mengerti apa yang dikatakan Tuhan. Sebab dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dia menulis, "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Rasul Yohanes pun hadir pada malam itu, dan cukup jelas bahwa ia mendapatkan pesan ini juga, karena ia mengisi surat Injilnya dan surat pertamanya dengan seluruh pesan kasih sedemikian rupa, sehingga Anda hampir tidak dapat membaca satu halaman yang di dalamnya Anda tidak menjumpai temanya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 hingga 12 yang menulis, "Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita." Dalam perikop lain, Yohanes berdebat dengan kita dengan mengatakan, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' yang belum dilihatnya, namun dia tidak mengasihi saudara-saudaranya yang telah dilihatnya, apakah itu masuk akal?" Jika engkau tidak dapat mengasihi saudara dan saudarimu yang engkau lihat, yang dapat engkau sentuh dan rasakan dan dengar, dan dengan matamu sendiri melihatnya, jika engkau tidak mengasihi mereka, bagaimana bisa engkau mengasihi Allah yang bahkan tidak dapat engkau lihat? 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan bahwa kita mencerminkan kasih kita kepadanya dalam kasih yang kita miliki untuk satu sama lain. Itu adalah kebenaran yang luar biasa. Itulah yang terjadi ketika Anda saling mengasihi. Tuhan membangun di dalam diri Anda hasrat yang luar biasa ini untuk menjangkau mereka yang tidak Anda kenal dan untuk menyatakan kasih-Nya bagi mereka di dalam tubuh Kristus. Anda berkata, baiklah, bagaimana cara saya menyatakan kasih saya kepada orang-orang di sekitar saya? Izinkan saya memberikan 3 cara. Bagian A, kita mengasihi orang lain dengan saling menguatkan. Nomor 1, Anda melakukannya dengan menguatkan mereka. Penghiburan adalah komoditas yang sangat dibutuhkan hari ini. Apakah Anda sepakat dengan saya? Kita memiliki banyak orang yang patah semangat. Kita memiliki banyak orang yang mengalami masa-masa sulit. Anda tidak tahu betapa pentingnya saat Anda berada di sebelah mereka dengan kata-kata penghiburan. Alkitab terus-menerus mengatakan bahwa kita harus saling menguatkan. Kata aktual dalam bahasa Perjanjian Baru adalah kata yang berarti menggambar bersama seseorang. Saya seperti melihat gambaran memeluk seseorang dan berkata, "Hei, kami sedang berdoa untukmu. Kami ingin menguatkanmu dan kami ingin menjadi berkat bagimu." Dan Anda tahu, Anda memiliki peluang untuk melakukannya kemanapun Anda pergi. Saya ingin Anda tahu jika Anda mau membuka mata Anda, jika Anda mau melihat setiap kali Anda berbalik, pasti ada seseorang yang dapat Anda doakan, seseorang yang dapat Anda kuatkan. Kita saling mengasihi dengan cara saling menguatkan. Bagian B, kita saling mengasihi dengan cara saling membangun. Kita saling mengasihi dengan cara saling membangun. Alkitab mengatakan bahwa kita harus saling mendidik. Kata mendidik terkadang diucapkan tanpa pengertian dan makna yang dalam. Tetapi kata mendidik berarti membangun satu sama lain. Itu berarti bahwa kita memberikan kasih karunia kepada mereka yang kita jumpai. Kata mendidik berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani yang berarti membangun sebuah rumah. Dan kata mendidik berarti membangun ke atas. Bagaimana mungkin di gereja-gereja kita melewatkan itu? Dan beberapa orang justru melakukannya dengan ekstrim ke arah lain. Mereka percaya bahwa karunia rohani mereka adalah untuk saling menghancurkan. Alih-alih menjadi orang yang memperbaharui dan menyemangati, mereka malah menghancurkan sesama. Mereka tidak memiliki kata yang baik untuk Anda. Mereka menunggu Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar mereka. Dan Anda menjadi sasaran kritik mereka. Di mana Anda menemukan itu di dalam firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita mengekspresikan kasih kita satu sama lain dengan cara saling menguatkan dan membangun satu sama lain. Bagian C, kita saling mengasihi dengan cara saling menjamu. Dan yang ketiga, Alkitab memberitahu kita bahwa kita saling mengasihi dengan cara menjamu satu sama lain. Ini ada hubungannya dengan keramah-tamahan. Alkitab berkata bahwa kita harus selalu memberi tumpangan. Roma 12 ayat 13. Anda berkata, apa artinya itu? Itu berarti kita tidak hanya melakukannya pada waktu nyaman bagi kita atau saat sudah ada di hadapan kita, tetapi menunjukkan keramah-tamahan artinya Anda mencari seseorang untuk dijamu. Mencari peluang untuk mendorong dan menghibur serta menjadi berkat bagi orang lain. Izinkan saya mengatakan ini sebagai kata terakhir tentang saling mengasihi. Bahwa alat terbesar yang kita miliki untuk saling mengasihi ada dalam kitab ini. Ada begitu banyak kesempatan ketika Anda hendak pergi menemui seseorang. Dan Anda mungkin berkata kepada istri Anda di mobil dalam perjalanan ke sana, saya tidak tahu apa yang akan saya katakan kepada orang ini. Tetapi di sepanjang perjalanan, mungkin Tuhan memberi Anda hanya satu ayat Alkitab, atau mungkin Mazmur, atau sesuatu yang Anda dengar di gereja pada hari Minggu. Jadi tanpa adanya sesuatu yang Anda pikirkan, Anda hanya membagikan kepada mereka firman Tuhan itu. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa itu mungkin hal terpenting yang dapat Anda lakukan? Tuhan tidak berjanji untuk memberkati kata-kata kita, tetapi Dia telah berjanji untuk memberkati firman-Nya. Dan beberapa dari Anda telah memiliki pengalaman itu selama seri ini. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya maksud. Anda telah menulis kepada saya kisah Anda. Anda sudah memberitahu saya apa yang telah dilakukan Tuhan ketika Anda baru saja menghampiri seseorang yang Anda rasa memiliki kebutuhan dan berkata kepada mereka, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang ingin saya berikan kepada

0: memberitahu kita bahwa kita harus menjadi juara dalam hal itu. Jadi mari kita mundur sejenak dan mengingat bahwa karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Kasih Allah Mengubah Segalanya. Dr. David Jeremia telah menyampaikan pengajaran, yaitu karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita. Dan karena Allah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi. Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama pengajaran Dr. David Jeremia bagian kedua dari judul khotbah Kasih Allah Mengubah Segalanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-77-986. Tuhan Yesus memberkati.
3: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
4: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
3: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
5: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
4: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
3: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
6: Seriusan? Walaupun
5: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
4: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
3: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
6: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
5: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: cerah, semangat baru. Heartline selalu menemani. Heartline Radio 100.6, your family station.
1: Dicobai bukan dosa. Diserang oleh panah berapi iblis bukan dosa. Ketika Anda takluk kepada pencobaan, itulah Anda berbuat dosa namanya.
2: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Pada awal program hari ini, Dr. Stanley menyatakan bahwa dicobai bukan dosa. Respon kita terhadap godaan iblis itulah yang menentukan apakah kita berbuat dosa atau tidak. Lalu bagaimana cara menangani godaan yang terus-menerus? Hari ini kita belajar dari teladan tokoh perjanjian lama, yaitu Yusuf. Ia berulang kali digoda secara seksual oleh istri majikannya. Namun setiap kali ia menanggapinya dengan benar. Belajarlah dari teladan Yusuf. Bagaimana cara mengetahui pertanyaan kuncinya? Mari kita mendengarkan.
1: Saudara pendengar, iblis mencobai kita dengan menggoda kita untuk menggunakan karunia-karunia yang memang Allah berikan kepada kita. Dengan cara yang sedemikian rupa demi memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang memang Allah berikan kepada kita. Di luar batasan yang telah Allah tetapkan. Allah telah menetapkan batasan di sekeliling kehidupan kita. Setiap kali kita berupaya memenuhi kebutuhan kita dengan keluar dari batasan pelindung yang telah Allah tetapkan, kita takluk kepada pencobaan. Ketika kita dicobai dengan hebat, iblis selalu memfokuskan serangannya pada objek hasrat kita. Objek yang digunakannya untuk menjatuhkan kita. Yang iblis tidak inginkan adalah kita mulai memikirkan tentang Allah. Untuk itu, iblis meningkatkan perasaan Anda, meningkatkan hasrat Anda. Iblis berbicara sangat cepat ketika mencobai Anda, memberitahukan betapa Anda membutuhkan hal itu. Ini adalah kebutuhan yang luar biasa besar dalam kehidupanmu. Allah tidak akan memenuhi kebutuhan ini. Tidak seorang pun akan memenuhi kebutuhan ini. Jadi silakan, tidak mengapa, sebab semua orang juga mempunyai kebutuhan. Hal itu normal. Allah pasti maklum bahwa kamu hanya coba bertahan dalam generasi yang penuh dengan sensualitas ini, yang demikian berorientasi pada seks, dan semua orang juga mempunyai kebutuhan ini. Jadi coba saja, Allah pasti maklum. Seandainya pun kamu berbuat dosa terhadap Allah, kamu tinggal mengutip 1 Yohanes 1 ayat 9, lalu melupakannya. Apa isi Yohanes 1 ayat 9? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tampaknya masuk akal, bukan? Akan tetapi sungguh keliru. Kalau Anda cukup bijaksana untuk mengajukan pertanyaan yang tepat di tengah-tengah pencobaan, atau begitu Anda melihat pencobaan datang, Anda akan sanggup menghindarkan konsekuensi jatuh ke dalam pencobaan. Yang penting, Anda berpikir sadar dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Itulah judul pesan hari ini, pertanyaan kunci. Latar belakang pesan ini diambil dari Kejadian 39 tentang kehidupan seorang pemuda yang tidak satu kali pun dikritik dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Kalau Anda membandingkan Daud dengan Yusuf, keduanya mempunyai hati yang condong kepada Allah. Akan tetapi Yusuf sanggup melawan pencobaan sedangkan Daud tidak. Kita akan mempelajari apa yang membuat Yusuf sanggup melawan pencobaan yang sesungguhnya lebih kuat daripada pencobaan yang dialami Daud. Kita tidak akan membaca keseluruhan pasalnya dan hanya akan membahas ujian apa saja yang Yusuf alami. Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya sehingga semua kakaknya cemburu terhadapnya. Ketika ayahnya mendengar tentang mimpi Yusuf di mana berkas-berkas gandum yang satu memberikan hormat kepada berkas gandum yang lain, ayahnya menegurnya.

Saudara pendengar, Kejadian 37 ayat 3 sampai 10 mengatakan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kau impikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia mengimpikan pula mimpi yang lain, yaitu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Mungkin Anda ingat bahwa semua saudaranya menjadi sangat cemburu terhadap Yusuf dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Yusuf. Akan tetapi, Yusuf tidak dibunuh. Salah seorang dari mereka memutuskan sebaiknya mereka melempar Yusuf ke dalam sumur. Lalu datanglah karavan keturunan Ismail, maka mereka memutuskan untuk menjual Yusuf saja kepada mereka. Ayat 31-33 mengatakan, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silahkanlah bapak periksa apakah jubah ini milik anak bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, inilah jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Yusuf tidak atau sedikit saja menerima kasih, mungkin dari ayah dan ibunya namun bukan dari saudara-saudaranya. Mereka mau membunuhnya. Sekarang mereka menjualnya sebagai budak dan Yusuf dibawa ke Mesir di mana ia dilelang sebagai budak kepada seorang Mesir. Semuanya itu penting sebab kita semua mempunyai latar belakang. Iblis pun mengetahui latar belakang kita masing-masing. Iblis mengetahui kelemahan-kelemahan yang diprogramkan ke dalam pikiran kita ketika kita masih kanak-kanak. Iblis mengetahui kelemahan-kelemahan dengan mana kita dibesarkan. Iblis mengetahui titik-titik paling rentan dalam kehidupan kita dan saat-saat dalam kehidupan kita ketika iblis meyakini pasti menang. Jadi penting sekali kita pahami apa yang dialami Yusuf. Yusuf ditolak dalam keluarganya. Hanya sedikit ia menerima kasih, bahkan tidak sama sekali dari saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak ke Mesir. Yusuf dibeli oleh Potifar, kepala pengawal Firaun Mesir. Potifar segera menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada diri Yusuf. Bahkan sementara Potifar memperhatikan Yusuf, Potifar mengakui bahwa tampaknya Yusuf diberkati oleh Allahnya. Jangan lupa bahwa orang Mesir menyembah banyak berhala. Akan tetapi Kejadian 39 ayat 2-6 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Terkadang sukses Anda justru menjadi titik tolak iblis untuk menjatuhkan Anda. Yusuf sukses besar. Segalanya baik dalam kehidupan Yusuf pada waktu itu. Ia sukses sebagai pengurus rumah tangga Potifar. Semua orang yang mengenal Yusuf kagum kepadanya. Yusuf memperlihatkan rasa tanggung jawab dan kemampuan yang besar untuk mengorganisasikan. Apapun yang dilakukannya tampaknya selalu berhasil demi dia sendiri maupun Potifar. Demikianlah Yusuf sangat sukses.
Saudara pendengar, sekarang poin berikutnya yang perlu Anda catat, godaan yang dihadapi Yusuf. Bisa Anda bayangkan bahwa iblis tidak akan mendiamkan orang seperti Yusuf. Kalau Allah memilih memberkati, menghormati dan menjadikan Anda berhasil dalam apapun yang Anda lakukan, saya jamin iblis tidak akan mendiamkan Anda. Sebab semakin Anda sukses, semakin dalamlah kejatuhan Anda nantinya dan semakin banyaklah orang yang Anda seret dalam kejatuhan Anda ketika iblis berhasil menaklukkan Anda dalam pencobaan. Saudara pendengar, demikianlah Yusuf berhasil dalam pekerjaannya sebagai pengurus rumah tangga Potifar. Sekarang coba Anda memperhatikan dua hal dalam pencobaan yang Yusuf alami. Pertama adalah aspek emosional. Ia sudah bekerja kira-kira 13 tahun di rumah tangga Potifar. Ia sangat tampan. Semua hamba lain kagum terhadapnya. Mereka menganggapnya super. Maka semua orang mengasihi Yusuf. Mereka kagum terhadapnya. Mereka hormat kepadanya. Mereka menerima perintah-perintahnya. Mereka bersedia melakukannya. Mereka turut diberkati di dekatnya. Pokoknya ada sesuatu yang luar biasa tentang Yusuf. Ia mempunyai kepribadian karismatik sehingga mereka mau melaksanakan apapun yang ia minta mereka laksanakan. Di lain pihak, jangan lupa bahwa ia telah berpisah dari keluarganya sejak masih remaja. Ia tidak pernah bertemu lagi dengan keluarganya. Bahkan tidak pernah mendengar kabar lagi tentang keluarganya. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada saudara-saudaranya, apa yang terjadi pada ayah dan ibunya. Maka tentu ia merindukan mereka, walaupun saudara-saudaranya cemburu dan benci terhadapnya. Jadi secara emosional, ada semacam luka batin, kebencian, kecemburuan, dan penolakan keluarganya. Akan tetapi sekarang, ia bekerja pada sebuah keluarga di mana semua orang kagum terhadapnya, hormat terhadapnya, sehingga banyak kebutuhan yang terpenuhi. Hanya saja, Yusuf tidak mempunyai sosok ibu yang mengasihinya. Padahal tanggung jawabnya demikian berat. Ia lebih bertanggung jawab kepada Potifar. Segalanya dipercayakan kepadanya. Sebagai kepala pengawal Firaun Mesir, tentu Potifar banyak kedatangan tamu. Entah pria, entah wanita. Sebagai orang kepercayaan Potifar, tentu Yusuf sempat melihat tamu-tamu Potifar tersebut. Sejarah mengatakan bahwa wanita-wanita Mesir sangat sensual. Kejadian 39 ayat 6-10 mengatakan, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Demikianlah Yusuf sudah mengatakan tidak terhadap istri Potifar. Namun istri Potifar pantang mundur. Hari demi hari istri Potifar terus merayu Yusuf, walaupun setiap kalinya Yusuf menolak. Saya yakin Yusuf pun bertanya-tanya, apa yang harus kulakukan? Secara emosional, Yusuf mempunyai luka batin, mempunyai kebutuhan yang kuat untuk dikasihi dan juga kesepian. Mungkin ia menyibukkan diri untuk mengusir kesepiannya dan juga kesendiriannya. Sebab bagaimanapun Potifar memperlakukannya, tetap saja Yusuf sendirian dalam strata masyarakat di mana ia tinggal, yaitu hanya sebagai seorang hamba. Sekarang justru istri Potifar yang merayunya. Yusuf tidak mungkin melapor kepada Potifar bahwa istri majikannya itu merayunya, bukan? Itu sama saja dengan mengambil resiko mati atau setidaknya di penjara. Dalam hal ini saya yakin bahwa setidaknya Potifar sudah curiga. Setidaknya hamba-hamba lain sudah curiga. Yusuf semakin terpojok. Bagaimana ia harus menanggapinya? Coba Anda membayangkan bagaimana perasaan Yusuf menjelang tidur di waktu malam. Yang jelas iblis tidak mengaku kalah dan berdiam diri. Dimanapun Yusuf tidur, iblis tetap berada di sana. Dan kemungkinan besar merasuki pikiran Yusuf.

0: Saudara pendengar, demikianlah iblis pasti membisikkan, Yusuf, toh hasratmu itu alami, kamu tidak berkeluarga, sedangkan hasrat seksualmu juga dari Allah. Lagi pula, bukan kamu yang berinisiatif, dia yang berinisiatif, dia yang menawarkan diri kepadamu. Lagi pula, engkau tahu bagaimana moralitas di Mesir, semua orang berganti-ganti pasangan tidur, jadi wajar saja. Lagi pula, mana ada yang tahu, Potifar akan pergi selama 2 minggu mendatang, kamu tinggal menyibukkan para budak yang lain, mumpung ada waktu. Kunci saja pintu-pintunya, tunggu apa lagi? Sadarkah Anda bahwa iblis tidak pernah mengubah taktiknya hingga sekarang? Entah berapa banyak orang yang dibisiki demikian. Iblis tinggal menyesuaikan pendekatannya sesuai situasi dan keadaan masing-masing orang. Tidak ada yang tahu, Yusuf. Kamu tinggal menikmatinya memenuhi kebutuhanmu sendiri tanpa konsekuensi. Kamu bisa tetap menjadi orang kepercayaan Potifar. Kebutuhanmu terpenuhi. Kebutuhan nyonyamu terpenuhi. Nyonyamu akan lebih senang. Kamu akan lebih senang. Potifar pun akan lebih senang kalau istrinya senang. Demikianlah Yusuf pasti mempergumulkan semua pikiran yang berkecamuk dalam pikirannya itu. Alkitab memang tidak merinci semuanya itu. Akan tetapi coba Anda membayangkan apa akibatnya seandainya Alkitab merinci semuanya itu. Yusuf tetap saja manusia, dengan hasrat yang memang diberikan oleh Allah. Istri Potifar juga manusia, dengan hasrat yang memang diberikan oleh Allah. Akan tetapi istri Potifar mempunyai suami untuk memenuhi hasratnya kalau ia mau. Sesungguhnya Potifar sudah memenuhi kebutuhannya, hanya saja tidak cukup baginya. Maka iblis terus menyerang melalui istri Potifar dengan mengatakan, "Ayolah Yusuf, sekali saja tidak ada yang rugi, tidak ada yang tahu selain kita berdua." Coba perhatikan lagi tanggapan Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Catatlah itu. Ingatkah Anda ayat lain yang mengatakan, segalanya boleh kecuali satu? Di Taman Eden, seperti dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 15-17, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Saudara pendengar, lalu apa yang dilakukan iblis? Iblis bukanlah mengatakan, "Hawa, lihatlah pohon yang indah itu." Allah sendiri mengatakan bahwa engkau boleh menikmati segalanya sesukamu. Ayo kita bersenang-senang makan sepuasnya. Menarik bukan bahwa iblis hanya fokus pada hal yang justru dilarang? Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Respon Yusuf terhadap perangkap iblis terpusat pada satu pertanyaan. Apakah mengikuti godaan ini dosa terhadap Allah? Fokus Yusuf adalah selalu mentaati Allah, bukan hanya menyenangkan diri sendiri. Tentu ceritanya belum berakhir. Kunci kemenangan atas pencobaan adalah berpikir benar. Filipi 4 ayat 8-9 memberikan nasihat yang bermanfaat. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Juni penuh semangat, Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar, Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar satu jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya. Dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom dan selamat malam, Heart and Sam berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Soul, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang meneguhkan hati kami. Seperti seruan anak-Mu Salom, Daud, ketika ia dikejar oleh Absalom. Ia tahu bahwa Engkau ada, Engkau melihat, dan Engkau membela anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Berkati firman-Mu, teguhkan di dalam hati kami, agar tahu kami tetap percaya dan firman-Mu menjadi benih seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hardiness baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang sedang dihadapi. Mari silakan berbagi kesaksian atas segala pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup Anda. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap kesaksian atau pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, kita angkat telepon dari Pak Peter Salom. Selamat malam, Pak Peter.
1: Selamat malam, Brother Happy. Ya. Apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa ya. Di dalam Tuhan Yesus, Pak Peter.
1: Iya, betul.
0: Amin.
1: Sekarang saya udah tidak mau banyak bicara lagi, saya lebih pasrah aja. Apa yang terjadi, biarlah terjadilah. Karena semakin dipikirkan, semakin tambah ruwet pikiran itu ya, Pak.
0: Ya.
1: Jadi sekarang saya serahkan semua apa yang mereka mau bilang, apa yang serahkan. Hmm. Jadi tadi pagi itu, tiba-tiba saya lagi nyuci di tempat cucian, ada yang datang. Udah kamu jangan nyuci, sana keluar, pergi. Saya pergi aja diam, tapi akhirnya ada petugas yang mengatakan, biar dia nyuci, apapun juga itu adalah hak dia sendiri. Jadi, tambah gimana di kamar ini, banyak orang yang tambah OGJ gitu Pak. Jadi, saya kadang-kadang kalau saya ikutin mau jadi bisa diam lama-lama, bisa jadi OGJ juga gitu. Jadi, sekarang saya udah serahkan semua kepada Tuhan. Jadi, suatu saat nanti ada aja jalan yang terbaik buat
0: betul.
1: Hidup. Sama di bangku ini,
0: benar
1: tadi. Apalagi, tadi malam saya dengar seri Mati Salah ya, itu benar-benar terjadi, apapun juga itu harus kita, jam 11 malam, tadi malam saya dengar itu tentang Mati Salah dengan Fajar, Jafar. Itu membuat saya tambah kuat ya, jadi saya tidak usah lagi berboyo-boyo biarlah mereka mau apa. Sampai petugas panti pun juga sekarang udah gak terlalu banyak bicara ya, apa yang mau saya kerjakan ya biarlah. Jadi cuman kadang-kadang mau ibadah selalu ada aja halangan yang membuat saya jadi kecewa. Tapi ya itulah semua kehidupan di panti pada TPI ya. Jadi ya semua itu saya serahkan, biarlah semua itu jadi mohon didoakan agar kesehatan saya lebih baik dan pulih. Dan saya memang baru habis sembuh sakit juga, dan kemarin dicek darah segala macam, untung tidak ada terjadi apa-apa. Mudah-mudahan sempurna semua ke TPI. Dan juga mengharapkan dukungan dari Yaski, kapan kira-kira mau peduli ke melalui PIB. Jadi untuk kunjungan peduli kasihlah dari ke panti, karena kita butuhkan banyak banyak kebutuhan yang diperlukan, karena selama ini banyak donatur yang nyumbang, tapi kadang-kadang ya kan dibutuhkan untuk siap-siap ya. Itu aja Pak Cepi. Mohon lagu dari Jonathan Prawir ya, pasti ada jalan.
0: Pasti ada jalan. Baik.
1: Iya dari ya. Terima kasih Pak Cepi ya. Mohon salam buat Pak Roman. Terima kasih.
0: Ya, Tuhan berkati. Ya, dari Pak Peter ya, Tuhan tolong selalu ya, semangat ya. Baik, kita angkat telepon dari Ibu Friska Salom. Selamat malam Bu Friska.
2: Apa kabarnya Pak?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus demikian ya, Bu Friska. Semangat.
2: Saya juga bersyukur atas segala kesehatan saya, makin hari makin pulih. Kemarin udah dicek. Itunya apa yang batuk kayak itu udah hilang. Tapi nanti kadang-kadang dia suka timbul, tapi udah dikasih sirup. Sirup ya, ya mak, sama dokter penyakit dalam. Memang ada alergia di darah. Tapi ya aku tetap sabar sama batuk itu. Memang waktu itu gak bisa tidur, tapi Tuhan itu selalu memberi kesembuhan pada saya. Dan juga Pak, minta dukungan doa dalam usaha saya. Makin hari itu kayaknya dagang makin sulit. Tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah meninggal. Apa yang kami butuhkan, Tuhan sudah menyediakan. Kita gak pernah kekurangan Pak. Walaupun ya sekarang agak sulit ekonomi, tapi kita bersyukur atas penyertaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan apa yang kami minta. Tuhan selalu memberi, Tuhan selalu mencukupin.
0: Amin.
2: Ya, memang beberapa hari ini memang lagi apa, lagi ini lagi goyang itu ya Pak. Ya ekonominya tuh, pasar gue semua orang gue pada banyak yang ngeluh. Ya tapi bagaimana lagi, namanya keadaan Pak ya, apa-apa pada mahal semua. Tapi ya kita bersyukur atas dalam kesulitan ini. Kami belajar biar Tuhan selalu melengkap, Tuhan selalu terhubung apa yang kami minta Pak.
0: Amin.
2: Ya itu aja Pak, saya minta dukungan doa.
0: Baik.
2: Apapun ya dalam hidup, dalam perjalanan hidup saya, banyak keperluan, tapi Tuhan selalu mencukupin, Pak. Hmm. Ya, Pak, kita lagu, Pak, lagu baik. Terhubung dengan Ku.
0: Baik, Ku terhubung ya.
2: Terhubung denganmu.
0: Amin, amin.
2: Ya, salam.
0: Salam, Bu Fiska. Tuhan berkati.
2: Ya,
0: amin. Amin. Baik, dari Ibu Fiska ya. Baik, kita angkat telepon juga dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Pak Ferry.
3: Salam, selamat malam Pendeta Epi.
0: Iya, puji Tuhan.
3: Hati sehat selalu.
0: Amin, amin Pak Ferry, sehat selalu juga.
3: Pendeta Epi, puji syukur, terima kasih. Sebagaimana pergumulan kami di minggu lalu, Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Apa yang jadi pergumulan minggu lalu, cukupkan pada saat yang pada saat mendekati itu. Puji Tuhan, terima kasih dukungan doa dari Pendeta Epi dan semua rekan di hotline.
0: Amin.
3: Terima kasih. Malam ini kami minta dukungan doa Pendeta Epi agak terganggu mungkin dari radang dan demam. Ini Pendeta Epi.
0: Siapa yang radang, Pak?
3: Saya.
0: Oh, Pendeta Pak Ferry, ya.
3: Ya, sama ini minta dukungan doa Pauline dari hari Kamis ke luar kota, ke daerah Ciamis, sampai besok baru kembali. Mohon dukungan doa biar Tuhan jaga, lindungi di dalam kegiatannya, perjalanannya. Tuhan kirim malaikat Tuhan untuk menyertai, menjaga, dan lindungi sampai tujuan. Pendeta Epi, sama dukungan doa untuk pekerjaan yang menjadi pergumulan kami dengan Pak Budi. Kirim Tuhan campur tangan, karena kita percaya itu karena kuasa Tuhan, karena Tuhan berkati.
0: Amin,
3: itu
0: aja
3: Pendeta Epi, terima kasih. Selalu selamat melayani, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati juga Pak Ferry. Salam, salam.
3: Si.
0: Baik, dari Pak Ferry ya, kita akan dukung juga dalam doa untuk pergumulan Pak Ferry dan keluarga. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami telah mendengar kabar hamba-Mu Pak Peter. Kami percaya bahwa Engkau punya rancangan, rancangan yang penuh damai sejahtera dalam hidupnya. Berkati hamba-Mu, kuatkan dan teguhkan hatinya. Di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Engkau, izinkan ia boleh melihat segala perkara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tolong hamba-Mu, jaga hatinya agar ia tidak terluka, tidak kecewa. Roh Kudus, Engkau penghibur, penolong bagi anak-Mu, Pak Peter, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan dia dari segala sakit hati. Sembuhkan tubuhnya dari segala sakit penyakit. Kuatkan hatinya untuk tetap percaya. Mengalir kasih dari tempat Maha Tinggi dan memenuhi anak-Mu, Pak Peter. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, mengucap syukur atas pertolongan-Mu buat anak-Mu Ibu Friska dan Pak Iman. Terima kasih atas pertolongan dan kesembuhan yang Kau Tuhan beri. Engkau terus melimpahkan kekuatan baru. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita yang dari sorga, memenuhi hati dan pikiran dan seluruh jiwa hamba-Mu Ibu Friska dan suami. Biarlah kesembuhan itu boleh mereka terima pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan kedua hamba-Mu ini. Segarkan jiwa mereka. Segarkan fisik mereka. Dan setiap organ-organ tubuh mereka. Tuhan yang memberkati juga segala usaha yang telah Tuhan percayakan. Tuhan yang memberkati setiap dagangan mereka. Tuhan yang mengirim para konsumen, pembeli. Sehingga dagangan ini boleh terjual dan laris. Berkati Tuhan setiap pekerjaan tangan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa pembelaan-Mu nyata. Engkau sumber dari segala makan minum yang mereka perlukan. Dan kami mengimani dan percaya bahwa Tuhan, Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat itu terjadi buat keluarga Ibu Friska. Mereka tidak akan pernah kena kekurangan. Mereka hidup di dalam kelimpahan. Berkat Tuhan tercurah melimpah-limpah setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas pertolongan-Mu untuk keluarga anak-Mu, Pak Ferry. Engkau telah membela hamba-hamba-Mu ini. Kami mendengar kesaksiannya. Tuhan telah menolong dan membukakan jalan. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau hadir tepat pada waktunya. Pembelaan-Mu ya dan amin. Biarlah terus kasih karunia-Mu tercurah melimpah-limpah buat keluarga hamba-Mu Pak Ferry. Tuhan cukupkan segala apa yang mereka perlukan. Makan, minum, dan biaya operasional. Tuhan sumber dari segala berkat-berkat mereka. Kami juga berdoa buat anak-Mu Pak Ferry, Tuhan jamah dia. Sembuhkan dia dari radang, demam yang saat ini mengganggu tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari sorga dan menyembuhkan anak-Mu Pak Ferry dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat Pauline, kalau dari Kamis ia ke Ciamis dan hingga hari ini. Tuhan mohon pembelaan-Mu buat Pauline. Tuhan lindungi anak-Mu. Tuhan bentengi dia dan Tuhan perlengkapi dia dengan hikmat dan Engkau memberikan dia roh kesabaran yang penuh kelemah lembutan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga rekan hamba-Mu Pak Budi. Ya, Tuhan
Engkau yang memberkati hambamu ini juga, dan memberikan iman dan sukacita baginya. Pakai dia menjadi alatmu untuk memberkati hambamu Pak Ferry, melalui dia pekerjaan-pekerjaan yang sudah lama dibicarakan boleh terrealisasi karena pertolongan dan belas kasihanmu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati Pak Budi dimanapun ia saat ini. Segala pekerjaan dan proyeknya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp di 08128784721. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Pokok doa datang dari Pak Chandra, ya. Selamat malam. Mohon hanya untuk, ya, sekali lagi mohon doanya untuk kesehatan mama saya, Cherin Johong, supaya bisa beraktivitas kembali ke gereja. Terima kasih, salam dari Chandra Jaya. Baik, kita akan doakan ya buat Ibu Chen Johong. Tuhan jamah. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Iyang Hawila. Salam Pastor Epi, puji Tuhan. Saya senang malam ini masih bisa mendengar suara Pak Epi. Karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Puji Tuhan, saya sehat dan selamat malam. Puji Tuhan ya, Ibu Hawilang sehat selalu dan tetap semangat ya. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi, memberkati Ibu Iyang Hawila. Baik, dan pokok doa juga datang dari Salom, salam sehat Pastor Epi, mohon doa bagi Ibu Ming. Kiranya Tuhan pimpin segala rencana ke depan dan juga layani dampingin bersama kakak pria merawat Ibu Fang. Dan kakak, kiranya kasih Tuhan ya, kiranya kasih Tuhan bekerja. Tumbuhkan dan perkuat iman semua keluarga Patoni. Penuh kerukunan, saling bela, kasih, penuh pengampunan, saling perhatian. Amin. Terima kasih atas doanya, Tuhan berkati. Dari Ibu Matilda ya, kita akan doakan untuk keluarga ini, Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat mama daripada hamba-Mu, Pak Chandra Jaya, bernama Ibu Chen Joy Hyong. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keadaannya, hanya oleh kuasa-Mu hamba-Mu boleh kuat sehat kembali dan kembali mampu beraktivitas. Hidup ini karena anugerah-Mu, dan biarlah kasih karunia-Mu terus tercurah melimpah-limpah. Kasihani hamba-Mu Ibu Chen John Hyong ini, Tuhan. Pulihkan keadaannya, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kasih karunia kesembuhan dari sorga dan memenuhi Ibu Chen John Hyong pada malam ini. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu buat hamba-Mu Ibu Iyang Hawila. Kalaupun saat ini keadaannya boleh melewati berbagai pergumulan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak akan pernah lepas, selalu membela, menggendong anak-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau telah menyembuhkan dia secara total, sehingga ia boleh sehat, kuat, dan kehidupannya boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan berkati Ibu Iyang Hawila. Teguhkan imannya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya, dan kesembuhan dari Tuhan boleh ia terima 100% sehingga sehat selalu. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Ming. Kiranya Tuhan memimpin segala rencana ke depan. Tuhan berkati dan pulihkan. Tuhan tolong, Engkau kekuatan dan perisai bagi Ibu Ming. Juga bersama kakak prianya Brahma yang saat ini merawat Ibu Fang. Tuhan berkati. Kiranya keluarga ini boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Saling mengasihi, saling bergandengan tangan, saling menopang, saling mendukung. Demikian juga kami berdoa, Tuhan bekerja dan juga perkuat iman semua keluarga Patoni, agar mereka boleh hidup di dalam kasih, kerukunan, keharmonisan satu sama lain. Dan mereka juga mau saling mengampuni, saling memberkati. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Dalam nama Yesus, tolonglah Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mengikat mereka satu sama lain, sehingga mereka sama-sama bangkit dalam karya dan kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Heart Dinas baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Jangan Jadi Orang Yang Suka Menggerutu bagian kedua. Nats firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Paulus menuliskan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Sikap apakah yang dimaksud oleh Paulus? Menggerutu. Apa solusinya? Ia membagikannya di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Carilah hal-hal yang bisa disyukuri karena hal-hal tersebut ada di sekitar Anda daripada banyak yang dikeluhkan. Jika Anda mengeluh setiap saat, berikut ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, jangan lakukan lebih dari apa yang bisa Anda tangani. Katakan ya pada permintaan bantuan pribadi hanya jika Anda bersedia atau merasa dituntun oleh Tuhan. Ini akan mengurangi terlalu banyak bekerja dan kesal terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepada Anda. 2. Batasi waktu Anda di sekitar orang-orang yang negatif. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sampai terinfeksi. 3. Fokuslah pada kebutuhan orang lain dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Efesus 6 ayat 7 dan 8. Apa yang Anda buat untuk orang lain, Tuhan akan berbuat sama untuk Anda. Untuk mengatasi sifat pemarah, berdoalah. Bapa, bebaskanlah aku dari sifat pemarah. Tunjukkan akar penyebabnya dan berikanlah aku keberanian untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar sifat pemarah itu tidak lagi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, amin.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio,
2: Rise to the World.

0: Duh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 81, Pikiran yang Gelap. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 4. Orang-orang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Saudara pendengar yang terkasih, hal yang mulia dan berharga bagi jiwa tidak diperhatikan oleh manusia, karena jiwanya digelapkan oleh ilah zaman ini. Apa yang fana dan tak berharga bagi jiwa justru dicari dan diperjuangkan manusia. Ini adalah tragedi hidup manusia. Hal itu membuktikan bahwa penilaian Allah berbeda dengan penilaian manusia. Manusia memperhatikan pada apa yang kelihatan dan bersifat sementara. Sedangkan Tuhan Allah menaruh perhatian pada apa yang tidak kelihatan dan bersifat kekal. Untuk menilai hal yang kelihatan dan tidak kelihatan, kita memerlukan kacamata yang tepat. Dengan kacamata ini, kita akan dimampukan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Sebab kacamata yang alami tidak mampu melihat dan menilai sesuatu dengan tepat, karena ia sudah dirusak oleh dosa, sehingga mata hatinya berubah menjadi gelap. Akan tetapi, jika mata hati seseorang telah diterangi oleh Roh Kudus, maka ia akan mampu melihat cahaya Injil Kristus yang merupakan kemuliaan Allah. Efesus 1 ayat 17 hingga 18. Orang yang mata hatinya telah diterangi oleh Roh Kudus akan dimampukan untuk berkata, "Dahulu bagiku, pelayanan Injil adalah suatu kebodohan. Tetapi sekarang, diriku memandangnya sebagai suatu kehormatan dan kemuliaan dari Allah. Dahulu bagiku, harta benda adalah segalanya. Sebab hal itu adalah kebutuhanku dan tanda keberhasilanku. Tetapi kini aku mengerti, harta surgawi dari Tuhan adalah segalanya bagiku. Dahulu bagiku, dosa adalah kemuliaanku. Tetapi sekarang, kesucian adalah kemuliaanku. Dahulu bagiku, hidup adalah demi kepentingan diri sendiri. Tetapi sekarang, hidupku adalah demi kepentingan Kristus. Dahulu bagiku, keinginan diri adalah kesukaanku. Tetapi sekarang, keinginan roh adalah kesukaan dan sukacitaku. Dahulu aku mencintai dunia, tetapi sekarang aku mencintai Tuhan." Terang rohani dikaruniakan Tuhan Allah, bukan diperoleh. Oleh sebab itu, mohonlah Tuhan untuk menerangi hati kita. Kita mungkin berpikir, bagaimana aku bisa memohon ketika hati ini masih gelap? Ketika kita memohon terang Tuhan, sebenarnya terang itu sudah ada di dalam hati kita. Dengan memohon terang Tuhan, kita meminta terang ilahi menerangi jiwa kita, supaya kita terus hidup di dalam terang.
2: mohonlah belas kasihan Tuhan untuk mengaruniakan terang rohani ke dalam jiwa, supaya kita mengenal kekayaan iman di dalam Kristus dan pengharapan yang terkandung dalam panggilan surgawi. Jiwa yang masih gelap tidak memohon terang Tuhan. Jiwa yang gelap adalah hati yang keras dan lamban percaya pada Injil Kristus. Ini adalah kondisi jiwa yang menderita. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, mengapa jiwa memerlukan terang ilahi? Kedua, bagaimana cara pandang yang tepat terhadap keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya sesuai firman Allah? Dan yang terakhir, apakah relasi kebenaran cara pandang kita dengan kebenaran firman Allah? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasti, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasti Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasti sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan, namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman Yosef Damien. Kasih Sayang. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.

0: Jika Anda pernah merasa sangat terpuruk, Anda pasti dapat memahami apa yang dialami oleh Yosef Damien. Ia meninggalkan rumahnya di Belgia untuk membantu para penderita kusta di Pulau Molokai, Hawaii.
1: Pada tahun 1873, ketika seseorang pergi dalam misi seperti yang dilakukan oleh Damien, mereka tidak pulang atau meminta pindah jika mereka merasa rindu akan rumah atau merasa putus asa. Tidak lama kemudian, Damien, seorang misionaris Katolik, merasakan keduanya. Ia mencoba untuk berteman dengan penduduk di pulau ini, tetapi mereka tidak menerimanya, dan gerejanya hampir selalu kosong. Inikah tujuan dari kedatanganku? Apakah ini hasil dari persiapanku selama bertahun-tahun? Damien bertanya pada dirinya sendiri.
0: Selama 12 tahun, ia berusaha memahami dan membantu orang-orang yang terkena penyakit kusta. Ia ingin membuat perbedaan dalam kehidupan mereka dan memberikan perawatan. Kadang-kadang, ketika mereka sangat memerlukan, mereka akan membiarkannya merawat luka mereka dan menawarkan bantuan. Ketika mereka meninggal dunia, ia akan berdoa untuk jiwa mereka sambil melihat tubuh mereka yang terluka. Namun, orang-orang yang masih hidup ini tidak ingin berdoa bersamanya atau mendengarkan kata-katanya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan harapan dan merasa sangat sedih.
1: Dia tidak bisa lagi menahannya dan memutuskan untuk berhenti. Setiap orang memiliki batas atas apa yang mereka bisa tangani. Dia sudah selesai, dia sudah mencoba sekuat tenaga, tetapi masih tidak cukup. Dia memilih untuk berhenti dan pulang ke rumah.
0: Dennis Cohn menulis, ketika dia berada di dermaga, siap naik kapal untuk kembali ke Belgia, ia melihat tangan-tangannya dan melihat bintik-bintik putih. Hal ini menandakan bahwa ia menderita penyakit kusta. Alih-alih pulang,

0: ia memutuskan untuk kembali bekerja di koloni penderita kusta.
1: Saat ia berjalan mendaki bukit, kabar itu tersebar. Orang-orang merasa tersentuh. Kini ia menjadi bagian dari kelompok mereka. Ia tahu bagaimana perasaan mereka, sedih, sendirian, dan ditolak oleh masyarakat. Mereka mulai datang. Ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan kesulitan, saling membantu. Akhirnya, ratusan dari mereka berkumpul di luar rumah kecilnya.
0: Pada hari Minggu berikutnya, Damien pergi ke gereja kecilnya seperti biasa. Namun kali ini, gereja itu sangat ramai. Semua orang mendengarkan dia, seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka. Selama 4 tahun setelahnya, Damien mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Sampai dia terlalu sakit untuk bangun dari tempat tidur. Pada tanggal 15 April 1889, Damien meninggal dunia dan dimakamkan bersama orang-orang yang dilayaninya.
1: Sejak tahun 1965, terdapat sebuah patung Damien di gedung Capitol Amerika Serikat sebagai tanda penghormatan seorang pria yang mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Ketika Damien melihat tanda-tanda kusta dan memutuskan untuk kembali, ia membuat pilihan yang permanen untuk meninggalkan kenyamanan rumahnya. Ia sepenuhnya berdedikasi dan tidak bisa kembali.
0: Orang-orang yang hidup sebelum Yesus mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar peduli tentang mereka? Karena ia tampaknya menghakimi mereka yang berbuat salah. Namun, ketika Yesus datang, Tuhan menjadi manusia dan hidup bersama kita, memahami penderitaan, kesepian, dan kekecewaan kita. Yesus yang juga disebut Immanuel, yang berarti Tuhan bersama kita.
1: Tindakan Damien dapat membuat Anda memahami seberapa pedulinya Tuhan kepada Anda. Ketika Yesus datang ke bumi, ia membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Ia menjadi manusia seperti kita. Meskipun ia bisa meminta bantuan dari malaikat untuk menghindari kematian yang menyakitkan di kayu salib. Sebaliknya, ia memilih untuk mengorbankan hidupnya agar kita dapat hidup.
0: Ketika Anda merasa sedih dan ragu, apakah Tuhan peduli pada Anda? Lihatlah salib dan ingatlah bahwa salib itu menunjukkan bahwa Dia benar-benar peduli pada Anda.
1: Tidak peduli sejauh mana Anda menjauh dari Tuhan. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan. Dia masih akan menyambutmu dengan kasih dan menghiburmu. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28.
0: Pendengar, hari ini kita belajar bahwa hal-hal yang kita capai dalam hidup berasal dari pengorbanan yang besar.
1: Saudara pendengar, ketika kita berhenti hanya memikirkan diri sendiri dan mulai memikirkan orang lain, kita benar-benar mulai hidup. Bisakah Anda memikirkan pengorbanan apapun yang dapat Anda lakukan dalam kehidupan Anda sendiri yang akan berdampak positif pada kehidupan orang lain? Jika Damien kembali ke negara asalnya, Belgia, dan tinggal di sana sepanjang hidupnya dalam keadaan sehat, apakah dia akan merasa bangga dan puas seperti yang dia rasakan sebelumnya? Apakah seberapa lama Anda hidup sama pentingnya dengan seberapa memuaskan kehidupan Anda?

0: edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

temukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Bersyukur bukan karena keadaan baik, tapi karena Tuhan selalu baik. Hardliner, setiap nafas adalah bukti kasih-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya.

10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hari-hari yang tidak menyenangkan mungkin sedang terjadi dalam hidup Anda sekarang. Anda mengalami pertengkaran, kerugian, atau masalah pribadi. Sekalipun pada hari-hari yang paling tidak menyenangkan, janganlah lupa untuk mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa." Mengucap syukur kepada Tuhan akan membuat hari yang mendung menjadi terang. Tuhan mengizinkan hari-hari yang gelap itu semata-mata untuk menguji apakah Anda tetap setia dalam hal mengucap syukur kepada Dia. Hanya ucapan syukurlah yang berharga di hadapan Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

keluarga adalah tempat di mana kasih dimulai. Heartliner, mari memulai ucapan syukur dari dalam rumahmu, karena aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kebesaran Tuhan. Tuhan kita yang berpakaian kemuliaan dan kuasa benar-benar layak menerima pujian kita. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai dengan 26.
1: Yesaya 40 ayat 12 hingga 26. Saya akan membacakannya dari ayat 12 sampai 17. Siapa yang setara dengan Tuhan? Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkalnya, menakar debu tanah dengan sukat, menimbang gunung-gunung dengan neraca atau bukit-bukit dengan timbangan? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehatnya? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajarkan dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa bagaikan setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi untuk kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi untuk kurban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hampa dan sia-sia belaka.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, saat Anda berpikir tentang Tuhan, apa yang terlintas di pikiran? Orang sering memandang dia dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan atau situasi mereka. Kebenarannya, karakternya jauh melampaui yang dapat kita pahami atau berusaha jelaskan. Pada saat yang sama, kita perlu membaca Alkitab agar dapat mempelajari sebanyak mungkin tentang pribadi yang kita sembah. Hari ini kita akan fokus pada satu hal, kebesarannya. Yesaya 40 menyatakan, Tuhan jauh lebih besar dari segala ciptaan, ayat 12. Karena semua yang kita lihat diciptakan oleh tangannya. Dia lebih tinggi dari bangsa-bangsa atau berhala apapun yang dibuat pengrajin paling ahli, ayat 15 sampai 20. Sesungguhnya, dia melampaui seluruh dunia dan semua manusia. Mengatasi segala langit dan galaksi, ayat 22, 23, dan 26. Pikiran dan rancangan Bapa Surgawi jauh melebihi pikiran dan rancangan kita. Yesaya pasal 55 ayat 9. Dan jauh lebih tinggi dari yang dapat kita pahami. Mazmur 93 ayat 1 berkata, Tuhanlah Raja, Dia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian dan berikat pinggangkan kekuatan. Saudara pendengar, renungkan keagungan Tuhan yang kita layani. Dia benar-benar layak menerima pujian kita. Ketika kita menyadari, sekalipun hanya sebagian kecil dari kebesarannya, respons kita seharusnya adalah menyembah dengan rendah hati. Bagaimanapun, siapakah kita ini sampai Tuhan yang seperti ini merindukan persahabatan dengan kita, yang begitu berharga, sampai Dia rela mengutus anaknya untuk mati bagi dosa-dosa kita.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Santapan Harian, Sabtu, 20 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami saat ini begitu rindu dengan kisah kasih-Mu di dalam sabda-Mu. Di dalam kebenaran sabda-Mu ya Kristus, kami siap berteduh. Amin.
2: 1 Samuel 1 ayat 1-20. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di Tanah Suf dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Shiloh. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan 1 bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Shiloh, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian ia bernazar demikian. "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian Tuan, aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuhan." Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan."

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam budaya kolektif, terutama pada zaman kuno, seorang istri yang tidak punya anak sering dipandang rendah. Ketika hal itu terjadi, apa yang sepatutnya sang istri lakukan? Elkana mempunyai dua orang istri, Hana dan Penina. Setiap tahun ia bersama kedua istri dan anak-anaknya pergi ke Silo untuk menyembah Tuhan. Ia mengasihi Hana, tetapi Hana tidak mempunyai anak. Keadaan ini digunakan Penina untuk menyakiti hati Hana, sehingga Hana menangis. Elkana berusaha menghibur Hana, tetapi Hana masih sedih. Di rumah Tuhan, Hana berdoa sambil menangis supaya Tuhan memberinya anak laki-laki yang akan ia persembahkan kepadanya. Pada saat itulah ia bertemu dengan Imam Eli. Begitu Eli tahu tentang keadaan Hana, ia meneguhkan hati Hana melalui doa berkat. Tuhan mendengarkan doa Hana dan membuka kandungannya sehingga ia melahirkan anak laki-laki. Namanya Samuel, artinya aku telah meminta dari Tuhan. Sesuai janjinya, Hana menyerahkan anaknya kepada Tuhan di Silo. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa perkataan yang merendahkan seseorang karena keadaan dirinya dapat menjadi perkataan yang begitu menyakitkan. Bagi orang Israel, kemandulan merupakan aib, sehingga tak jarang istri yang mandul direndahkan oleh masyarakat. Bagi kita, mungkin kemandulan bukan lagi aib, namun ketidakberdayaan bisa juga dalam bentuk lain seperti kekurangan ekonomi keluarga, kelainan genetik, dan sebagainya. Karena berbagai keadaan yang kita hadapi, orang lain dapat merendahkan dan menyakiti hati kita. Dalam keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita direndahkan oleh orang-orang di sekitar kita, apalagi oleh orang-orang terdekat kita, wajar bila kita menangis, karena Hana pun menangis. Namun, bukan hanya itu yang Hana lakukan. Belajarlah dari Hana yang datang dan berdoa kepada Tuhan. Berdoalah dengan hati yang terbuka dan tulus. Serahkanlah segala tangisan dan beban kita kepadanya, supaya kita juga mendapat kelegaan. Mari kita berdoa. Ajarilah kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan tulus ya Bapa. Tanpa kami menyembunyikan luka, takut, ataupun air mata yang diam-diam kami simpan. Di hadapan kasih-Mu yang lembut, kami menyerahkan segala tangisan dan beban kehidupan. Percaya bahwa tangan-Mu sanggup menopang jiwa yang letih dan hati yang remuk. Biarlah doa-doa kami mengalir seperti sungai yang tenang menuju hadirat-Mu, sehingga kami menemukan damai dan kekuatan. Di dalam cinta dan kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

Jangan biarkan apa yang belum kamu miliki membuatmu lupa mensyukuri apa yang sudah ada di tanganmu. Hardliner, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar.

Juni penuh semangat, Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Hanya Mampir di Rumah Penjara, Rahasia Yusuf dan Nelson Mandela Mengubah Nasib. Pernahkah kita terjebak dalam situasi yang sangat tidak adil? Mungkin itu lingkungan kerja yang toksik, masalah keuangan yang tidak kunjung usai, atau hubungan yang terasa menyesakan, rasanya ingin marah, protes, dan menyalahkan keadaan yang seolah-olah mengunci langkah kita. Tapi ada satu detail kecil dari kisah Yusuf yang semakin kita renungkan, semakin terasa dalam maknanya. Ketika ia meminta juru minuman raja untuk mengingatnya, ia berkata, "Keluarkan aku dari rumah ini." Perhatikan pilihan katanya yang sangat tidak lazim. Padahal Yusuf sedang berada di dalam penjara yang gelap, dingin, dan penuh stigma negatif. Namun ia menyebut penjara itu sebagai rumah. Wih, dahsyatnya. Apa rahasianya? Yusuf tidak menyebutnya sebagai tempat kutukan atau jurang penderitaan yang menghancurkan hidupnya. Dengan menyebut penjara sebagai rumah, Yusuf sedang menunjukkan bahwa ia tidak membiarkan situasi mendefinisikan narasinya. Ia tidak menamai musim hidupnya dengan bahasa kepahitan. Bagi Yusuf, penjara hanyalah tempat tinggal sementara, sebuah transit yang harus ia jalani, bukan identitas permanennya. Ternyata seringkali disitulah letak perbedaan antara orang yang akhirnya diangkat naik dan orang yang berhenti di tengah jalan. Yusuf tidak menunggu keadaan berubah untuk tetap hidup benar. Ia tetap berfungsi maksimal, tetap memperhatikan orang lain, bahkan tetap menafsirkan mimpi meski ia sendiri sedang terkurung. Ia hidup dari sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar kenyamanan situasi. Pola yang sama kita lihat dalam sejarah modern pada sosok Nelson Mandela. Bayangkan, Nelson menghabiskan 27 tahun hidupnya di penjara Robben Island yang sangat keras. Secara logika, tempat itu dirancang untuk mematahkan semangat manusia, menghancurkan martabat, dan memadamkan harapan. Tapi apa yang terjadi? Mandela justru menjadikan penjara sebagai sekolah kepemimpinan yang paling berharga. Selama di sana, ia tidak berhenti mendidik dirinya sendiri dan sesama tahanan. Ia belajar kesabaran yang luar biasa, disiplin diri yang ketat, dan empati yang mendalam. Kualitas yang justru membentuknya menjadi negosiator ulung di kemudian hari. Bahkan Mandela melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Ia membangun hubungan dengan para penjaganya. Ia mendorong rekan-rekannya untuk memahami lawan mereka, bukan sekedar melawan secara emosional. Baginya, penjara bukan akhir dari segalanya, melainkan tempat pembentukan karakter agar ia siap memimpin sebuah bangsa besar yang sedang hancur. Sangat melegakan, bukan? Ini memberi kita satu pelajaran penting. Tempat tidak menentukan masa depan kita. Cara kita memandang tempat itulah yang menentukan apakah kita akan dimatangkan atau justru dihancurkan di dalamnya. Tempat bisa berubah-ubah, dari rumah Potifar ke penjara, lalu ke istana. Tapi satu hal yang tetap sama adalah penyertaan Tuhan yang kita undang dalam setiap musim. Tuhan kita itu sangat sopan. Dia menunggu kita melibatkannya untuk mengubah perspektif kita. Yusuf tidak mengambil bahasa korban atau merasa sebagai orang yang paling malang sedunia. Ia hidup dari janji Tuhan yang pernah ia terima melalui mimpi, bukan dari kepahitan pengalaman yang sedang ia jalani. Seringkali akhir hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita alami, melainkan oleh bagaimana kita memandang apa yang kita alami. Penundaan bukan berarti penolakan. Itu bisa jadi adalah ruang bagi Tuhan untuk memperlebar kapasitas hati kita. Jika hari ini kita merasa sedang berada di penjara kehidupan, jangan biarkan tempat itu menentukan siapa kita. Jangan jadikan penderitaan sebagai mahkota atau identitas. Sebutlah itu sebagai rumah sementara, tempat di mana kita sedang dipersiapkan untuk tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ketika waktu Tuhan tiba, pastikan kita keluar bukan sebagai pribadi yang hancur dan penuh dendam, tetapi sebagai pribadi yang siap dan matang karena telah lulus dari sekolah pembentukannya yang ajaib. Setuju? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Anak-anak adalah pengingat bahwa Tuhan mempercayakan masa depan di tangan kita. Syukuri kehadiran mereka. Rainer, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.

0: Kini cerah, semangat baru. Heartline selalu menemani. Heartline Radio 100.6, your family station.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Tuhan menggunakan orang-orang yang rusak. Nas Alkitab dari Lukas 22 ayat 32. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Terlalu sering orang direndahkan atau dikesampingkan karena apa yang telah mereka lalui dalam hidup. Terkadang karena apa yang telah mereka lakukan kepada orang lain, terkadang karena apa yang telah dilakukan orang lain kepada mereka. Jika Anda pernah ke toko barang bekas, Anda tahu ada barang berharga dengan harga diskon besar, Anda hanya perlu tahu apa yang Anda cari. Yesus tahu, di matanya Anda mungkin terpuruk, tetapi Anda tidak terpuruk. Kesedihan Petrus karena menyangkal Yesus begitu dalam, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke pekerjaan lamanya sebagai nelayan. Dapatkah Anda bayangkan gosip di sekitar pelabuhan? Itulah orang yang berpaling dari Yesus. Jika Petrus adalah seorang pendeta, kita akan menuntut pengunduran dirinya. Paling tidak, ia tidak akan mengatakan apapun yang akan menarik minat kita untuk mendengarkannya. Namun, ia adalah orang pertama yang dicari Tuhan setelah kebangkitannya. Dan ketika Yesus melihat Petrus, ia tidak pernah menyebutkannya, bahkan sekalipun, namun 3 kali ia bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ketika Petrus menjawab, "Ya," 3 kali, Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku," mengacu pada masa depannya sebagai pendeta dan kepala gereja. Yohanes 21 ayat 15-17. Yesus melihat masa lalu Petrus yang gagal dan melihat masa depannya. Kegagalan Petrus bukanlah suatu kejutan. Yesus mengatakan kepadanya, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Lukas 22 ayat 32. Kelemahan yang telah ia atasi dan kasih karunia pemulihan yang telah ia alami menjadi beberapa alat pengajarannya yang paling hebat dalam membantu orang lain. Ya, Tuhan akan menegur Anda, tetapi itu untuk memulihkan Anda dan menggunakan Anda untuk tujuannya.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

seorang pun yang tahu jalannya kehidupan ini. Bila ia lahir, ia tidak tahu kapan kehidupannya akan berakhir. Ia tidak mengenal gunung dan lembah yang harus ia jalani. Dan tidak seorang pun yang tidak takut menghadapi lembah kekelaman, tidak gentar menghadapi badai kehidupan, kecuali ia yakin

Keajaiban terbesar dalam hidup adalah bangun di pagi hari dan melihat orang-orang tercinta masih ada di sisi kita. Hardliner, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Sekian tahun yang lalu, ketika gereja kita di kota Surabaya belum lama berdiri, di dalam ibadah minggu, seorang dokter internis yang cukup ternama di kota tersebut membagikan kesaksiannya. Ia bercerita bahwa suatu hari seorang ibu datang berobat di tempat praktiknya. Mata kiri ibu itu nampak lebam kehitaman. Karena itu, dokter tadi bertanya, "Itu kenapa, Bu?" Mula-mula si ibu menjawab, "Saya terjatuh, Dok." Pak dokter merasa tidak percaya. Ia berkata, "Mana mungkin karena terjatuh, maka mata ibu menjadi lebam seperti itu." Akhirnya si pasien dengan agak malu-malu mengaku, "Saya dipukul oleh suami saya, Dok." Pak dokter terkejut dan berkata, "Hah? Sekarang di mana suami ibu?" Si ibu menjawab, "Ada di ruang tunggu di luar sana." Pak dokter berkata lagi, "Coba ibu ajak suami ibu untuk masuk kemari." Sebagai seorang yang terlibat aktif di dalam pelayanan di gereja, Pak dokter yang sudah berusia senior ini ingin menolong sang ibu. Ia bermaksud menolong bukan hanya dalam hal kesehatan jasmani saja, namun juga dalam hal rumah tangga dari si ibu tadi. Tak lama kemudian, sang ibu masuk kembali ke dalam ruang praktik Pak dokter. Ia bersama dengan suaminya yang kepalanya diperban. Pak dokter semakin terkejut. Ia bertanya kepada sang suami, "Hah? Kepala bapak kenapa itu?" Suami tadi menjawab, "Kepala saya dipukul oleh istri saya dengan panci, Dok." Lalu tanya Pak dokter, "Ya, saya balas sehingga saya tonjok istri saya tanpa sengaja terkena matanya, Dok." Jawab sang suami. Oh, ternyata si istri yang terlebih dulu memulai dan kemudian dibalas oleh suaminya. Memang, kekerasan fisik dalam rumah tangga bukan hal yang jarang terjadi. Data yang dihimpunkan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa rumah tangga merupakan salah satu tempat yang paling berbahaya di dunia. Bahaya ini nampak dari laporan yang disampaikan oleh lembaga National Coalition Against Domestic Violence di Amerika Serikat pada awal tahun ini. Dalam laporan itu disampaikan bahwa setiap tahun di Amerika Serikat terdapat hampir 10 juta orang yang mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Para korban KDRT tersebut bukan hanya kaum perempuan saja, tetapi juga para laki-laki. Dalam laporan tadi disebutkan bahwa sepertiga dari para perempuan di Amerika Serikat pernah mengalami kekerasan fisik di dalam rumah tangga mereka. Dan seperempat dari jumlah laki-laki pernah mengalami hal yang sama. Kisah dan data yang saya paparkan ini merupakan suatu ironi atau situasi yang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Orang berharap berumah tangga adalah ranah di mana orang mengalami ketenangan, yaitu karena terlindung dari bahaya yang berasal dari luar rumah. Namun ternyata di dalam keluarga pun orang juga menghadapi bahaya. Di dalam hal ini, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh pihak yang berada di dalam rumah tangga itu sendiri. Bahaya yang tak jarang menelan korban nyawa. Realitas tersebut membuka mata kita bahwa dalam kehidupan ini, kita tidak hanya perlu bersikap waspada terhadap bahaya yang ada di luar rumah, namun juga terhadap bahaya yang ada di dalam rumah. Apabila hal ini dikaitkan dengan kehidupan pribadi, maka hal yang sama pula lah yang dihadapi oleh semua orang. Secara pribadi, kita menghadapi bahaya eksternal, yaitu bahaya yang berada di luar diri kita. Sebagai contoh dari bahaya ini adalah orang-orang yang berniat buruk terhadap diri kita. Entah mereka berniat untuk menipu, merampok, ataupun perbuatan jahat lainnya. Semua itu perlu diwaspadai. Namun di samping bahaya eksternal tersebut, kita juga menghadapi bahaya internal, yaitu bahaya yang berada di dalam diri kita sendiri. Itulah bahaya yang berada di dalam pikiran kita. Hal tersebut telah saya jelaskan dalam khotbah saya pada minggu yang lalu. Berarti, di samping kita tidak boleh bersikap lengah terhadap ancaman yang berasal dari luar diri kita, kita juga harus bersikap waspada terhadap bahaya yang ada dan timbul di dalam pikiran kita sendiri. Sebagai contoh dari bahaya yang timbul dan yang ada dalam pikiran kita tersebut adalah pikiran yang negatif, prasangka yang keliru, kesombongan, kebencian, serta berbagai pikiran yang tidak tepat dan yang membuat orang tertipu oleh dirinya sendiri. Semua bahaya tersebut akan menjerumuskan orang tadi ke dalam keruntuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara untuk mewaspadai dan mengatasi bahaya dari pikiran-pikiran yang melenceng dan yang meruntuhkan kehidupan tersebut? Untuk itu saya ajak saudara membaca nasihat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kapankah dan dimanakah Rasul Paulus menulis kalimat-kalimat yang baru kita baca ini? Apakah ketika ia sedang berlibur di pantai laut tengah atau sedang beristirahat di daerah pegunungan yang berudara sejuk dengan pemandangan yang indah? Jika itu keadaan yang sedang dilewati oleh Rasul Paulus, maka tidak akan sulit bagi kita untuk memahami. Bila di ayat 8 tadi ia berkata, agar jemaat di Filipi memikirkan semua yang manis dan sedap didengar. Masalahnya, ketika Rasul Paulus menulis kalimat-kalimat tadi, bukan situasi yang nyaman seperti itulah yang sedang ia lewati. Sebagaimana yang ia tulis dalam Filipi pasal 1, ayat 12 dan 13, di saat itu Rasul Paulus sedang berada di dalam tahanan di kota Roma. Ia menunggu perkaranya diadili oleh Kaisar Romawi. Mengapa ia mengalami hal tersebut? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 sampai 28 dicatat latar belakangnya. Ia berada di dalam penjara di kota Roma karena para pemuka agama Yahudi di Yerusalem telah memfitnah Paulus, yaitu dengan menuduh bahwa Paulus telah menajiskan bait suci. Dengan kata lain, di saat menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, Rasul Paulus sedang mengalami masa yang sangat sukar. Ia telah difitnah secara keji, diperlakukan secara tidak adil, dan kemerdekaannya secara jasmania dibatasi. Tangannya diikat dengan belenggu, dan masa depannya serasa tidak menentu. Semua itu dialaminya bukan karena ia telah melakukan kejahatan, bukan. Namun karena ia telah melayani Tuhan dengan memberitakan Injil, yaitu kebenaran yang menyelamatkan. Kalau saudara mengalami rangkaian kesukaran seperti yang telah dihadapi oleh Rasul Paulus tadi, kira-kira apa yang akan memenuhi pikiran saudara? Ucapan syukur atau kata-kata gerutu? Iman kepada Tuhan atau keputusasaan? Inilah yang menguasai pikiran Rasul Paulus, yaitu sukacita. Hal tersebut nampak melalui apa yang ia ucapkan secara berulang-ulang di dalam surat Filipi. Dalam Filipi pasal 1 ayat 4 dan 9, pasal 2 ayat 17, dan pasal 4 ayat 10, ia menyebut bahwa dirinya bersukacita. Selain itu, berulang-ulang ia menasihati jemaat di Filipi agar mereka juga senantiasa bersukacita. Luar biasa bukan? Artinya, bukannya mengeluh karena telah diperlakukan secara tidak adil dan dianiaya secara semena-mena, Paulus justru tetap bersuka cita. Sebaliknya dari bersikap marah kepada Tuhan, yaitu karena beranggapan bahwa Tuhan tidak mau melepaskan dirinya dari penderitaan, Paulus tetap berdoa dengan sukacita. Itulah contoh dari orang yang tidak membiarkan pikirannya dikuasai dengan hal-hal yang negatif. Paulus telah menjadi teladan tentang bagaimana orang harus mengambil kembali kehidupannya dari penguasaan lawan, yaitu pikiran-pikiran yang keliru. Dengan demikian, secara tidak langsung ia berkata, ambil kembali hidup Anda, take back your life. Itulah mengambil kembali kehidupan dari pikiran-pikiran negatif yang bersifat merusak. Sebab apabila hal-hal yang negatif atau buruk mengisi pikiran seseorang, maka pikiran orang itu pun akan menjadi buruk. Sedangkan pikiran yang buruk akan menjerumuskan orang ke dalam tindakan dan masa depan yang berantakan. Jadi, bagaimana cara untuk mencegah hal-hal yang negatif itu agar tidak menguasai pikiran saudara? Dengan memperhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 8-9 yang telah kita baca tadi, kita dapat menarik pelajaran bahwa guna mengubah dan mencegah pikiran yang buruk, yaitu pikiran yang terisi oleh hal-hal yang negatif, maka yang perlu saudara lakukan adalah yang pertama, mengisi pikiran dengan hal-hal yang sehat. Saya ulangi, guna mengubah dan mencegah pikiran yang buruk, yaitu pikiran yang terisi dengan hal-hal yang negatif, maka yang perlu saudara lakukan adalah yang pertama, mengisi pikiran dengan hal-hal yang sehat. Prinsip seperti itulah yang diutarakan Rasul Paulus di ayat 8 dengan berkata, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan, di ayat ini Rasul Paulus bukan menulis, jangan memikirkan hal yang tidak benar. Namun, semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Ia tidak berkata, jangan memikirkan hal yang tidak mulia. Tetapi, semua yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah seterusnya sampai pada kalimat, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mengapa? Sebab semakin saudara berusaha untuk tidak memikirkan hal yang tidak benar, maka justru hal yang tidak benar itu yang akan semakin memenuhi pikiran saudara. Berarti semakin saudara berupaya untuk tidak memikirkan hal yang negatif, maka hal yang negatif itulah yang akan semakin menguasai pikiran saudara. Sebagai contoh, cobalah berkata kepada diri saudara sendiri, aku tidak mau memikirkan gajah. Kira-kira apa yang akan muncul dalam pikiran saudara? Benar, yang terpikir oleh saudara adalah gajah. Saudara berkata dengan lebih sungguh-sungguh, serius, aku tidak mau memikirkan gajah. Kira-kira apa yang terjadi? Bayangan tentang gajah itu akan nampak semakin jelas dalam pikiran saudara. Saudara dengan lebih ngotot lagi berkata, aku tidak mau memikirkan gajah. Semakin saudara ngotot, maka semakin lebih detail gambaran tentang gajah akan terbayang dalam pikiran saudara. Belalainya, gadingnya, telinganya, kakinya, dan ekornya akan nampak semakin lebih jelas. Dengan kata lain, saudara tidak akan dapat membebaskan pikiran dari hal yang buruk dengan berupaya untuk tidak memikirkan hal yang negatif. Lalu, bagaimana cara mencegah agar pikiran yang buruk atau negatif itu tidak menguasai pikiran saudara? Inilah caranya, yaitu isilah pikiran saudara dengan hal-hal yang positif atau sehat. Itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 8 tadi. Di situ ia menyuruh agar kita memikirkan atau mengisi pikiran dengan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, hal yang disebut sebagai kebajikan dan yang patut dipuji. Untuk mempraktikkan hal ini, langkah yang paling mudah adalah dengan memuji Tuhan. Sebab ketika saudara memuji-muji Tuhan, dalam artian bukan sekadar memuji Tuhan secara asal-asalan atau sambil lalu, tetapi dengan segenap hati, pikiran dan perasaan, maka sesungguhnya saudara sedang memenuhi pikiran saudara dengan hal-hal yang sehat. Ketika saudara memuji Tuhan dengan berkata, "Sebab Tuhan baik," maka bayangan tentang kebaikan Tuhan akan memenuhi pikiran saudara. Ketika saudara berkata, "Mulia, mulia bagi anak domba," maka hal-hal yang mulia tentang Tuhan akan memenuhi pikiran saudara. Sebagai akibat, tidak akan ada tempat dalam pikiran saudara yang dapat diisi oleh hal-hal yang negatif. Selanjutnya, yang kedua, guna mengubah dan mencegah pikiran yang buruk, yaitu pikiran yang terisi dengan hal-hal yang negatif, maka yang perlu saudara lakukan adalah merenungkan hal-hal yang sehat. Saya ulangi, yang kedua, guna mengubah dan mencegah pikiran yang buruk, maka yang perlu saudara lakukan adalah merenungkan hal-hal yang sehat. Prinsip ini dikemukakan oleh Rasul Paulus di ayat 8. Seperti yang telah kita baca tadi, di ayat tersebut Rasul Paulus menyuruh agar jemaat di Filipi dan semua orang, termasuk saudara, mengisi pikiran dengan hal-hal yang sehat. Ayat tersebut diakhiri dengan frasa, "Pikirkanlah semuanya itu." Kata "pikirkan" tersebut merupakan terjemahan dari kata logizomai dalam bahasa Yunani. Kata ini antara lain memiliki arti to think, yaitu berpikir, atau to ponder, yaitu merenungkan. Apabila nasihat, yaitu merenungkan hal-hal yang sehat ini ditaati, maka sebagai akibat, kehidupan dari orang yang melakukannya akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Hal tersebut ditulis di bagian penutup dari Filipi pasal 4 ayat 9 dalam kalimat, "Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Perlu dipahami bahwa kata logisomai yang artinya antara lain adalah to think atau berpikir dan to ponder atau merenungkan tadi, dalam bahasa Yunani adalah berbentuk kata kerja present imperative active. Yang artinya adalah harus dilakukan secara terus-menerus. Sehingga kata pikirkanlah semuanya itu di ayat 8 tadi, secara harafiah artinya adalah haruslah kamu secara terus-menerus merenungkan atau memikirkan semuanya itu. Berarti dengan merenungkan secara terus-menerus hal-hal yang sehat, yaitu seperti yang ditulis di ayat 8 tadi, maka orang akan dapat mencegah hal-hal yang buruk mengisi pikirannya. Bukan itu saja, bahkan ia dapat menghapus hal-hal yang negatif dari dalam pikirannya dan menggantikannya dengan damai sejahtera seperti yang ditulis di ayat 9. Tindakan ini sama seperti langkah untuk menjernihkan air yang keruh yang memenuhi sebuah gelas. Coba bayangkan, kalau di hadapan saudara terdapat sebuah gelas yang berisi air yang keruh. Apakah yang perlu saudara lakukan agar air tersebut berubah menjadi air yang jernih? Ada dua cara. Yang pertama, yaitu dengan menenangkan air yang keruh tersebut. Tujuannya adalah agar kotoran yang mengeruhkan air tadi jadi mengendap. Dengan demikian, maka air yang keruh itu akan menjadi jernih. Namun perlu diingat, bahwa sesungguhnya kotoran tersebut masih tetap ada di dalam gelas. Ia hanya sekadar mengendap di dasarnya. Sebagai akibat, bila air dalam gelas itu terguncang atau diaduk, maka kotoran tadi akan naik ke atas dan air yang telah jernih itu akan menjadi keruh kembali. Itulah yang terjadi kalau orang memahami kata merenung atau to ponder sebagai tindakan bermeditasi dalam bentuk mengosongkan pikiran. Memang, ketika orang melakukannya, maka pikirannya akan terasa jernih. Padahal sesungguhnya hal-hal yang mengotori pikirannya tadi sekadar mengendap saja. Sehingga ketika ia menghadapi persoalan yang mengguncang hatinya, kembali pikirannya akan menjadi keruh seperti air dalam gelas tadi. Itulah cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan terus-menerus menuangkan air yang jernih ke dalam gelas yang berisi air yang keruh tadi. Air yang jernih ini akan mendesak air yang keruh tersebut sehingga meluap keluar. Dengan demikian, air yang keruh itu akan diganti dengan air yang jernih. Alhasil, kalaupun kemudian air itu diguncang dan diaduk, ia akan tetap dalam keadaan yang jernih. Itulah langkah yang dinasihatkan dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Merenung atau to ponder di ayat 8 tersebut bukanlah dalam arti mengosongkan pikiran, tetapi mengisi pikiran dengan hal yang sehat dan mulia. Melalui cara tersebut, kita menghapus hal-hal yang keruh dari dalam pikiran kita serta mencegahnya agar tidak memasuki pikiran kita. Tindakan seperti itulah yang dinasihatkan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2. Di situ ditulis, agar orang merenungkan Taurat atau firman Tuhan siang dan malam. Itulah bentuk dari merenung atau meditasi yang alkitabiah, yaitu bukan mengosongkan pikiran dengan mengatur nafas misalnya, tetapi justru mengisinya dengan hal-hal yang sehat. Dalam hal ini, yaitu firman Tuhan. Langkah-langkah praktis untuk merenungkan firman Tuhan yang dapat mencegah hal-hal yang buruk agar tidak menguasai pikiran saudara tersebut telah saya uraikan dalam khotbah saya pada minggu ketiga bulan Agustus tahun 2021. Khotbah dengan judul Perenungan yang Menyegarkan. Saudara dapat mengikuti khotbah tersebut melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Sekarang, yang ketiga, guna mengubah dan mencegah pikiran yang buruk, yaitu pikiran yang terisi dengan hal-hal yang negatif, maka yang perlu saudara lakukan adalah melakukan hal-hal yang sehat. Saya ulangi, yang ketiga, guna mengubah dan mencegah pikiran yang buruk, maka yang perlu saudara lakukan adalah melakukan hal-hal yang sehat. Tentang hal ini perlu dipahami bahwa kaitan antara pikiran dan perbuatan adalah bersifat timbal balik. Apa yang mengisi pikiran saudara akan mempengaruhi tindakan-tindakan saudara. Demikian pula sebaliknya, tindakan-tindakan saudara akan mempengaruhi pikiran saudara. Sebagai contoh, kalau saudara berpikir bahwa saudara sedang menghadapi bahaya, maka secara sadar ataupun tidak sadar, saudara akan bertindak dengan maksud untuk melindungi diri saudara. Kalau bahaya itu dalam bentuk seekor singa yang hendak memangsa saudara, maka tanpa usah disuruh pun, saudara akan segera bertindak, yaitu berlari untuk mencari tempat guna bersembunyi. Artinya, pikiran saudara akan mempengaruhi tindakan saudara. Namun hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yaitu tindakan-tindakan saudara akan mempengaruhi pikiran saudara. Hal tersebut saya lihat pada diri seorang anggota jemaat yang kebetulan adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI. Suatu kali ketika kami dan beberapa anggota jemaat sedang makan bersama, saya lihat bapak ini makan dengan sangat lahap. Padahal makanan yang dihidangkan adalah makanan yang biasa-biasa saja. Bukan makanan yang sangat lezat ataupun istimewa. Saya menggoda anggota jemaat tadi dengan berkata, wah makannya sangat bersemangat ya Pak. Dengan tertawa purnawirawan TNI tadi berkata, kalau bagi tentara itu Pak, makanan hanya ada dua jenis. Enak dan enak sekali. Tidak ada makanan yang tidak enak. Pokoknya enak. Atau enak sekali. Lalu ia meneruskan penjelasannya dengan berkata, kalau kita berkata enak dan kemudian kita makan, pasti akan terasa enak. Makan saja dengan yakin bahwa ini enak. Pasti nanti pikiran kita akan berkata bahwa makanan ini enak. Artinya Bapak ini berkata, tindakan kita akan mempengaruhi pikiran kita. Prinsip seperti itulah yang dipraktikkan oleh Rasul Paulus. Walaupun di dalam tahanan di kota Roma, ia menghadapi masa yang sukar. Namun ia tetap bertindak dengan penuh iman kepada Tuhan. Tindakan yang ia wujudkan dalam bentuk tetap mengucap syukur dan berdoa, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Filipi pasal 1 ayat 4. Serta tetap memberitakan Injil, sebagaimana yang tulis dalam Filipi pasal 1 ayat 5 dan 7. Tindakan-tindakan tersebut mengakibatkan hati dan pikirannya dipenuhi dengan sukacita, yaitu sebagaimana yang ia tulis dalam Filipi pasal 1 ayat 4. Prinsip bertindakan akan mempengaruhi pikiran seperti itu pula lah yang ia ajarkan dan tulis dalam Filipi pasal 4 ayat 9 sebagai berikut. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di ayat ini Rasul Paulus meminta agar jemaat di Filipi melakukan apa yang telah mereka pelajari, dengar, dan lihat dari Paulus. Melakukan, bukan sekadar merenungkan. Melakukan, bukan mendiskusikan atau membicarakannya. Melakukan. Dalam hal ini, yaitu melakukan ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka, serta yang telah dipraktikkan sendiri oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Selanjutnya, Rasul Paulus menulis, dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berarti, apabila jemaat di Filipi melakukan tindakan-tindakan yang sehat, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan dan yang mereka lihat dalam kehidupan Rasul Paulus, maka sebagai akibat, Tuhan dan damai sejahtera akan memenuhi hati serta pikiran mereka. Itulah wujud dari prinsip, yaitu tindakan akan mempengaruhi pikiran seperti yang telah saya kemukakan tadi. Sebagaimana yang telah saya kemukakan di awal dari uraian firman Tuhan ini, dalam kehidupan di dunia ini, kita menghadapi dua macam bahaya. Yang pertama, yaitu bahaya eksternal atau bahaya yang berada di luar diri kita. Yang kedua, yaitu bahaya internal atau bahaya yang berada di dalam diri kita. Itulah bahaya yang timbul dan berada di dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran yang terisi dengan hal-hal yang negatif, seperti iri hati, kedengkian, kesombongan, amarah, hal-hal yang mesum, dan pelbagai kejahatan lainnya. Pikiran-pikiran tersebut akan merusak dan meruntuhkan kehidupan kita. Pada umumnya orang bersikap waspada terhadap ancaman dari bahaya yang bersifat eksternal. Tetapi kebanyakan orang mengabaikan adanya ancaman dari bahaya yang bersifat internal. Sebaliknya dari mewaspadai pikiran-pikiran yang negatif, justru tak jarang orang memanjakan pikiran-pikiran yang keliru tersebut. Alhasil, kehidupan mereka berakhir dengan keruntuhan. Persoalannya, kalaupun orang menyadari bahaya dari pikiran-pikiran buruk tersebut, mereka juga tidak mengetahui bagaimana cara mencegah ataupun mengubahnya. Hari ini, berdasarkan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 8-9, kita telah belajar berguna mengubah serta mencegah pikiran-pikiran yang buruk itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang sehat, merenungkan hal-hal yang sehat, serta melakukan hal-hal yang sehat. Hal-hal yang sehat, yaitu yang sesuai dengan ajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi, isilah kehidupan saudara sehari-hari dengan banyak memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan tersebut. Memuji Tuhan dengan segenap hati dan bukan secara asal-asalan. Merenungkan firman Tuhan dan bukan sekadar membaca Alkitab secara sambil lalu. melakukan firman Tuhan dan bukan sekadar mendengar kemudian melupakannya. Disinilah manfaat dari melakukan ibadah harian. Itulah ibadah yang dapat saudara lakukan setiap hari dengan tuntunan dari buku ibadah harian. Baik yang dalam bentuk tercetak maupun yang telah tersedia di dalam aplikasi dan situs ibadah harian. Lakukanlah ibadah harian ini secara teratur setiap hari. Dengan melakukannya, saudara sama seperti secara terus-menerus menuangkan air yang jernih ke dalam gelas yang semula berisi air yang keruh. Sebagai akibat, bukan saja pikiran saudara akan terpelihara sehingga tetap jernih, namun juga akan terjaga dari segala kecemaran. Di dalam semuanya ini, kita perlu bergantung dan berharap kepada anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan pertolongan dari Roh Kudus. Sebab tanpa anugerah Kristus, usaha kita akanlah sia-sia. Dan tanpa pertolongan Roh Kudus, kemampuan kita adalah terbatas. Tetapi oleh anugerah Tuhan Yesus dan di dalam pertolongan Roh Kudus, kita dapat mengambil alih kembali kehidupan kita. Take back your life. Ambil kembali hidup Anda.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-309-077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang, Tuhan memberkati.
2: Good morning, 100.6 FM.
3: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoinong, SDH.
4: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus

Indonesia berhak untuk tinggal dimanapun. Tetapi gubernur selalu menekankan pada memang siapapun boleh tinggal, khususnya di ibu kota negara Republik Indonesia ini. Hanya persoalannya perlu beberapa persyaratan seperti surat-surat yang lengkap, kalau mau pindah ada surat jalan, ada surat pindah, lalu perlu ada tempat tinggal yang tetap, perlu juga ada pekerjaan yang tetap, sebab kalau tidak akan menambah beban bagi ibu kota yang memang sudah cukup crowded ini, karena dianggap kalau mau hanya menjadi pendatang yang menimbulkan masalah, maka jangan datang. Tapi kalau mau menjadi pendatang yang memang menetap, yang memang tinggal, dan mau turut membangun ibu kota negara, maka itu akan menjadi pendatang yang baik. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menarik kita membahas tentang pendatang ini, karena Alkitab menekankan bahwa kita di muka bumi ini hanya pendatang. Kenapa? Karena Alkitab tekankan buat kita, kita berasal dari sorga, kita diselamatkan oleh anugerah, kita dipenuhi dengan kuasa, kita diangkat sebagai anak-anak Allah, dan kita ditempatkan kembali di muka bumi ini untuk menjadi pendatang-pendatang. Tapi jangan sampai kita akhirnya menjadi pendatang yang membawa masalah. Jangan sampai kita justru menjadi pendatang yang akhirnya terpengaruh dengan dunia ini. Tapi biarlah setiap kita menjadi pendatang-pendatang atau menjadi orang asing di muka bumi ini, tetapi yang membawa terang, yang membawa damai, dan akhirnya membawa dunia ini kembali kepada terang yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang keberadaan kita di muka bumi ini sebagai seorang pendatang. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa dunia bukan asal kita dan dunia bukan tujuan kita. Berarti kalau saya pakai istilah keseharian hari-hari ini, dunia hanya tempat transit. Kita sebetulnya berasal dari sorga, dan sudah terlampau lama kita hidup dalam dosa dan tinggal dalam dunia ini. Lalu Kristus menyelamatkan kita, dan Kristus mengembalikan kita ke dunia ini untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam, sehingga lewat hidup kita kemuliaan Kristus nampak. Haleluya. Nah, dalam pembahasan kita tentang pendatang ini, kita sedang mempelajari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya, perhatikan baik, sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi hamba Allah bukan profesi, tapi adalah cara hidup. Makanya Alkitab berkata, hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat-ayat bacaan ini mengandung makna yang sangat dalam dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa kita bukan hanya penduduk muka bumi ini, kita bukan hanya umat di muka bumi ini, tetapi Alkitab tegaskan keberadaan kita sebagai pendatang, sebagai perantau. Nah, pelajaran apa yang bisa kita terima? Yang pertama kita pelajari bahwa kita disebut pendatang karena kewarganegaraan kita ada di sorga.
Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ini tadi

0: Dia adalah warga negara neraka. Mungkin setelah menatap saya lewat program ini, berkata, loh pendeta, apa maksudnya pendeta? Loh, saya perlu tegaskan, Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Jadi waktu kita hidup dalam dosa, pada saat yang bersamaan, kita direbut oleh setan untuk menjadi warga kerajaan neraka. Makanya Alkitab tegas bilang, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu sebabnya Paulus bilang, ketika aku ingin buat yang baik, yang jahat aku perbuat. Kenapa? Karena kita warga neraka. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, makanya darah harus tertumpah, makanya kita harus ditebus. Karena ini bukan soal sekedar agama, tapi ini soal pindah status dari kewargaan kita yang ada di neraka. Sekarang Kristus menebus kita, menjadi warga kerajaan sorga. Makanya Alkitab berkata, barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa, diberikannya kuasa, diberikannya kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Kita diadopsi, kita diterima, supaya akhirnya kita menjadi warga kerajaan Allah. Nah, tetapi lokasi hidup kita masih ada di dunia. Nah, karena itu Alkitab berkata, kamu ada di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Berarti, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya kewarganegaraan di sorga. Nah, menyadari bahwa kewarganegaraan kita di sorga, berarti kita harus menyadari bahwa ada misi kita hidup. Ada tugas yang Tuhan percayakan. Misi kita untuk apa? Untuk bawa damai, untuk bawa terang, untuk menjadi saksi Kristus, supaya lewat hidup kita, orang boleh mengalami damai, boleh mengalami terang, dan boleh mengalami kepastian sorga yang diberikan oleh Kristus lewat darah yang tertumpah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi, bahwa kita disebut pendatang karena kewarganegaraan kita ada di sorga. Nah, karena itu sebagai pendatang kita punya tugas. Sebagai pendatang kita harus kerja keras. Sebagai pendatang kita jangan terikat dengan dunia ini, karena kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita ada di dunia ini sebagai saksi Allah untuk berbuat sesuatu bagi bangsa ini, bagi negara ini, bagi dunia ini, sehingga damai Kristus, terang Kristus, dan sejahtera yang Kristus persembahkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang kedua saya pelajari, pelajaran apa yang bisa kita terima di sini tentang pendatang dan perantau? Bahwa kita disebut pendatang dan perantau karena itu ada tuntutan. Jadi kita disebut pendatang dan perantau karena memang ada tugas yang diberikan, ada misi yang diberikan. Seperti saya bilang tadi, loh, kalau kewarganegaraan kita di sorga, berarti kan ada alasan kenapa kita ditempatkan oleh Tuhan di muka bumi ini. Kita ditempatkan di muka bumi bukan untuk menikmati segala sesuatu yang duniawi. Kita ditempatkan bukan supaya jadi orang sekaya-kayanya. Ya, kalau kita bilang, Tuhan kenapa saya udah ini, Tuhan kok saya gak kaya gitu. Kalau saya udah ini, Tuhan kenapa pangkat dan kedudukan saya gak tinggi loh. Apapun yang Tuhan percayakan buat saudara, itu adalah tugas. Kalau saudara diberikan berkat, itu adalah tugas, supaya lewat berkat itu saudara memberkati orang lain. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan pangkat yang baik, itu adalah tugas, karena dengan pangkat itu saudara harus berbuat sesuatu bagi orang lain dan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang apa tugas kita? Di sini ada beberapa hal yang penting dijelaskan. Yang pertama, coba saudara lihat ayat yang ke-12, dikatakan milikilah cara hidup yang baik. Jadi yang pertama, tugas kita adalah hidup dengan baik. Jadi kalau saudara suami, saudara jadi suami yang baik. Kalau saudara istri-istri yang baik. Kalau saudara ayah, ayah yang baik. Kalau saudara ibu-ibu yang baik. Kalau saudara orang muda, jadi orang muda yang baik. Kalau saudara jadi pedagang-pedagang yang baik. Kalau saudara jadi pemimpin-pemimpin yang baik. Kenapa? Karena itu tugas yang Tuhan percayakan. Kita kan sebagai pendatang. Jangan jadi orang yang kasar. Jangan jadi orang yang terpengaruh dengan duniawi. Jangan hidup dengan berzina. Kita harus hidup sebagai orang yang apa? Baik. Yang kedua, saya pelajari ayat 13, dikatakan tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Berarti yang kedua, kita harus tunduk pada Allah, karena kalau kita enggak tunduk pada Allah, kita pun enggak akan tunduk pada apapun. Tapi kalau kita tunduk pada Allah, kita menghormati orang lain. Kita tunduk pada Allah, kita menghargai orang di sekitar kita. Kita tunduk pada Allah, kasih Kristus memancar lewat hidup kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada tuntutan buat kita untuk hidup baik, untuk tunduk pada Allah. Yang ketiga, coba lihat pada ayat yang ke-16, dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Jadi yang ketiga kita mau tekankan buat kita, apa tugas kita, apa tuntutan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita harus hidup sebagai orang yang merdeka. Alkitab berkata jika anak itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka. Artinya kita gak mau diperhamba lagi oleh segala kesenangan duniawi, segala tawaran-tawaran dosa. Kita mau hidup merdeka karena Kristus memberi kemerdekaan itu. Dan yang keempat, apa tanggung jawab kita, apa tugas yang dipercayakan, apa misi yang Tuhan berikan, apa tuntutan yang Tuhan berikan. Coba lihat ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Berarti yang keempat, hormatilah semua orang. Artinya kita mau jadi berkat, artinya kita mau jadi saksi, kita mau belajar menerima kekurangan orang lain. Kadang-kadang persoalannya kita selalu menuntut orang lain, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita paksa orang lain seperti apa yang kita harapkan. Kita kecewa, dan akhirnya hidup kita gak jadi berkat. Dan yang ketiga, yang terakhir, jadi ingat ya, yang pertama, kita disebut pendatang karena kewarganegaraan kita ada di sorga. Yang kedua, kita disebut pendatang karena ada tugas buat kita, yaitu tugas untuk hidup yang baik, untuk tunduk pada Allah, untuk hidup sebagai orang merdeka dan menghormati, menjadi alat Tuhan buat semua orang. Dan yang ketiga, kita disebut pendatang untuk sementara. Artinya untuk sementara kita disebut pendatang. Tetapi ketika kita berjumpa Kristus muka dengan muka dan dia berkata kepada kita, mari masuk ke hamba-Ku yang baik dan setia, kita bukan pendatang lagi. Di situ kita adalah warga kerajaan Allah. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bawa mereka melihat kemudian Tuhan dinyatakan. Karena kami tahu tidak pernah Tuhan gagal, selalu yang terbaik Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8. Bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
2: Shalom Headliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
3: Good morning. 100.6 FM.
4: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lakukan sekarang. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Lukas pasal 12 ayat 20. Michael Landon sempat hadir secara rutin di rumah keluarga Sala selama bertahun-tahun. Setiap hari Minggu malam setelah acara gereja, kami pergi ke restoran McDonald's dan buru-buru pulang agar bisa menonton film seri Bonanza. Michael Landon, yang meninggal di usia primanya, pernah berkata, "Apapun yang ingin kau lakukan, lakukanlah sekarang. Jumlah hari esok bukanlah tak terbatas." Ia benar. Seorang penulis anonim menuliskan perkataan ini. "Untuk menyadari nilai dari waktu selama 1 tahun, bertanyalah kepada murid yang tidak naik kelas. Untuk menyadari nilai dari waktu selama 1 bulan, bertanyalah kepada ibu yang bayinya lahir prematur. Untuk menyadari nilai dari waktu selama 1 minggu, bertanyalah kepada editor majalah mingguan. Untuk menyadari nilai dari waktu selama 1 hari, bertanyalah kepada seorang pekerja harian. Untuk menyadari nilai dari waktu selama 1 jam, bertanyalah kepada sepasang kekasih yang menantikan perjumpaan mereka. Untuk menyadari nilai dari waktu selama 1 menit, bertanyalah kepada orang yang ketinggalan kereta. Untuk menyadari nilai dari waktu selama 1 detik, bertanyalah kepada orang yang lolos dari kecelakaan. Untuk menyadari nilai dari waktu selama 1 milidetik, bertanyalah kepada atlet yang mendapatkan medali perak di Olimpiade. Hidup ini adalah rentetan hari ini yang dengan cepat berubah menjadi kemarin. Hari esok tidak bisa dipastikan. Bagi Michael Landon serta jutaan orang yang rencana masa depannya tak pernah terwujud, hanya hari inilah yang dimilikinya. Menyadari pentingnya hari ini bukan hanya bagus secara psikologis, tapi juga bagus secara alkitabiah. Pencarian cepat di komputer menunjukkan kepada saya bahwa kata besok ditemukan 61 kali di Alkitab, sedangkan kata hari ini ditemukan lebih dari 200 kali. Alkitab menekankan pentingnya melakukan sesuatu sekarang, tentang mendengarkan suara Tuhan atau berdamai dengan Tuhan sekarang juga, bukan besok. Ibrani pasal 3 ayat 7 berkata, "Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya." Paulus menekankan fakta bahwa waktu yang kita miliki sekarang adalah pemberian dari Tuhan yang harus digunakan untuk menciptakan damai sejahtera bagi hari esok. Hari ini adalah hari penyelamatan itu, katanya di 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Puji Tuhan, sekarang sebagian besar dari negara di dunia tak lagi menggunakan tiang gantungan, tapi saya ingat pernah membaca komentar Samuel Boswell tentang bagaimana saat dihadapkan dengan tiang gantungan. Pikiran seseorang menjadi dipertajam. Saat dihadapkan dengan maut, salah satu dari dua hal ini terjadi. Rasa panik total, atau Anda dibantu mengarahkan kembali hidup, merombak nilai-nilai Anda, dan menetapkan prioritas baru. Semua orang yang pernah berhadapan dengan maut dan lolos punya satu kesamaan. Apa yang dulunya penting menjadi tidak penting lagi. Dengan cepat orang lain menjadi diutamakan dan hal-hal lain dinomorduakan. Saya teringat akan fakta itu belum lama ini, waktu saya menonton wawancara dengan sekelompok orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Sebuah pesawat jumbo jet 747 mengalami kerusakan di pintu kargo depannya, sehingga timbul lubang besar di sisi badan pesawat. Beberapa penumpangnya tiba-tiba hilang begitu saja, dan penumpang yang tertinggal hanya bisa duduk hanya 30 cm dari sisi pesawat yang tercabik. Sambil bertanya-tanya apakah mereka juga akan tersedot keluar ke dalam kegelapan malam. Mereka merasa bersalah karena mereka hidup sementara orang lain mati. Tapi mereka semua berkata bahwa kejadian itu mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Izinkan saya mengingatkan Anda lagi akan kata-kata Michael Landon. Apapun yang ingin kau lakukan, lakukanlah sekarang. jumlah hari esok bukanlah tak terbatas. Mungkin siaran hari ini adalah pengingat bagi Anda bahwa hidup memiliki awal, tapi juga memiliki akhir. Billy Graham berkata pada hari ulang tahunnya, "Kejutan terbesar dalam hidup saya adalah singkatnya hidup itu." Benar, dan perkataan itu datang dari orang yang sudah berulang tahun lebih dari 70 kali. Hiduplah untuk hari ini, dan Anda tidak akan menyesal di kemudian hari. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.